0: memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Airlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam Ali Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu sehari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja.

Gak sih ya, kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, dan saat lagi kita akan hadirkan perkiraan cuaca untuk Provinsi Riau dan sekitarnya untuk edisi hari ini 13 Juli tahun 2026.

Baik, pendengar, kita akan sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Riau dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Riau. Perkiraan cuaca kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Kita awali dengan Kabupaten atau Kota Kampar dengan perkiraan cuaca berawan dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Indragiri Hulu berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kabupaten Bengkalis berawan, Indragiri Hilir berawan, Pelawan berawan, Rokan Hulu berawan, Rokan Hilir berawan. Untuk Kabupaten Siak berawan, Kuantan Singingi berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Kepulauan Meranti berawan, Kota Pekanbaru berawan, sedangkan terakhir Kota Dumai berawan dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Baik, pendengar, demikian perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Riau untuk hari ini 13 Juli tahun 2026.

Baik pendengar, masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kami kembali informasikan untuk Anda, pendengar, Presiden Prabowo KDKMP putarkan 223 triliun rupiah per tahun di desa. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun per tahun di desa-desa. Program tersebut juga disampaikan untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus menyalurkan barang-barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar akan beredar di desa-desa, kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Prabowo mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Menurutnya, koperasi tersebut juga akan menjadi jalur utama penyaluran berbagai barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem tersebut diharapkan dapat menutup celah penyimpangan termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri.

0: Baik, berikutnya masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di mana saja berada. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama RI Pro 1 Pekanbaru untuk menerkan program Dialog Pagi bersama RI Pro 1 Pekanbaru.
1: Baik pendengar, terima kasih. Pro 1 RRI Pekanbaru. Selanjutnya pendengar, kita ikuti dialog Riau Menyapa.
2: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, selamat pagi dan semoga di awal pekan ini kita masih senantiasa diberi kesehatan dan semangat dan juga kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Dan senang sekali kembali bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, di mana peningkatan SDM dan peluang serta akses pada bidang pendidikan tinggi. Dan juga pendengar, nanti dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761-24595 atau bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811-767-3991 atau bisa meninggalkan komentar Anda, pertanyaan Anda melalui komentar di kanal YouTube RRI Pekanbaru atau di TikTok RRI Pekanbaru. Dan di studio saat ini kita sudah bersama dua narasumber kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Junaidi SSM HUM PhD, Rektor Universitas Lancang Kuning Unilak, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau. Selamat pagi, Prof.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang kedua ada Muammar Refnu Ohara MIKOM, Kaprodi Bisnis Digital Universitas Lancang Kuning. Selamat pagi, Bang Umar.
4: Oh, panggilannya Ohara.
1: Oh, Ohara aja.
4: Iya, pagi Mas Agus.
1: Ini kita kali kedua ya, Bang ya.
4: Iya, ada kedua nih, jumpa Mas Agus kali, nih.
1: Ya. Baik pendengar, di pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang peningkatan SDM dan peluang serta akses pada bidang pendidikan tinggi. Baik, mungkin saya ke Prof. Junaidi dulu ya, Prof ya. Ini ketika berbicara tentang peningkatan SDM, Prof, ini mengapa nih pendidikan tinggi itu masih menjadi faktor yang sangat menentukan kemajuan di suatu daerah, Prof? Mungkin bisa dijelaskan.
3: Ya, tentu ya. Jadi jumlah orang yang sarjana atau nanti S2 atau S3 itu menjadi salah satu indikator gitu ya, menurut saya, untuk mengukur kualitas manusianya. Artinya kita harus terus meningkatkan generasi-generasi muda untuk masuk ke perguruan tinggi, ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, persaingan di dunia kerja itu kan sangat ketat ya, pada hari ini gitu ya, sehingga kita harus mendorong ya anak-anak kita untuk kuliah gitu. Dan jumlah orang yang kuliah gitu, yang lulus sarjana di kita sebenarnya masih kecil ya, masih kecil, sehingga perlu percepatan-percepatan dilakukan. Artinya dengan orang yang sudah sarjana atau masuk di perguruan tinggi, akses mereka nanti ke dunia kerja ya, kita harapkan juga akan lebih baik gitu ya, dan mereka akan lebih banyak bekerja misalnya di sektor-sektor yang formal begitu. Nah, kita harus cerdas memahami ini. Jadi jangan ada anggapan seperti ini, Pak, sarjana juga ada yang nganggur gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Loh, iya. Taman SMA SMK juga banyak yang menganggur gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana sarjana-sarjana yang dilahirkan itu berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Sebagaimana kita ketahui sekarang, perubahan kebutuhan kompetensi di dunia kerja ini sekarang kan sangat berubah begitu ya. Sangat berubah. Nah, itu kami yang di perguruan tinggi menyiapkan itu. Ya, bagaimana melakukan perubahan-perubahan terhadap kurikulum agar kompetensi yang kami berikan kepada lulusan kami itu nanti sesuai dengan kebutuhan kerja gitu. Nah, terutama di daerah-daerah misalnya kan. Kita itu masih banyak melihat di daerah-daerah yang masih minim ya jumlah lulusan perguruan tingginya. Nah, karena kalau kita ingin merubah suatu daerah gitu, atau kalau mau disebut merubah nasib gitu, salah satunya adalah dengan pendidikan. Dan pendidikan apa? Ya pendidikan tinggi. Ya, makanya kami di kampus itu mendorong anak-anak di daerah gitu ya, kampung-kampung gitu, mendorong mereka untuk kuliah. Oh, nggak mampu. Sekarang pemerintah, Mas Agus, itu kan memberikan kemudahan untuk anak-anak yang tidak mampu.
1: Betul.
3: Dengan program KIP ya. Itu bisa gratis loh. Asal mereka punya data kependudukan di Kementerian Sosial itu ada gitu ya. Mereka di istilahnya apa? Desil ya.
1: Ya, desil.
3: Desil. Kalau mereka desil 1, 2, 3, 4, itu kemungkinan besar akan didanai oleh pemerintah. Ya. Uang kuliahnya dibayarkan, biaya hidupnya juga diberikan oleh pemerintah, 1 juta atau 1 juta 100 gitu ya. Kemudian SPP-nya dibayarkan. Nah, ini adalah kesempatan gitu ya bagi masyarakat. Kami banyak membantu itu, anak-anak dari daerah-daerah, asal dokumennya lengkap, kemudian desilnya di bawah 4 gitu. Kami berikan beasiswa. Gitu. Kan kalau SPP sudah dibayarkan, kemudian per bulannya dikasih 1 juta, menurut saya sudah mencukupi lah ya ukuran cukupi. Di Pekanbaru atau di Riau dengan ya kebutuhan sederhana lah, hidup dengan sederhana. Karena kami dulu juga mahasiswa, ya mahasiswa juga kan harus ini kan ya, harus betul. Hidup dengan sederhana ya. Gitu ya, tidak poya-poya gitu ya. Nah, itu menurut saya artinya dari sisi pemerintah pun memberikan kemudahan-kemudahan. Itu kuotanya ribuan loh. Kalau kami ya ratusan lah. Nanti kan di setiap perguruan tinggi
1: dibagi lagi.
3: Dan itu bisa di negeri dan bisa di swasta. Nah, kenapa saya sebut bisa di negeri swasta? Kalau untuk masuk ke negeri untuk mendapatkan beasiswa seperti itu kan sangat ketat sekali kan persaingannya gitu ya. Nah, swasta itu diakomodir juga oleh pemerintah, juga ada beasiswa itu. Ya, jadi di kampus kami di Lancang Kuning itu banyak yang mulai dari semester 1 sampai mereka tamat gitu ya. Mereka didanai, dibiayai seperti itu.
1: Tapi Prof, dari penjelasan yang Prof sampaikan tadi, ini pemerintah sudah memberikan banyak sekali peluang ya untuk hal itu. Apa sih yang menyebabkan

0: berarti ada prosesnya.
1: Oh ya, iya dong, ada proses dan itu dipertanggungjawabkan. Jadi artinya bukan menggampangkan gitu enggak. Tapi ini memberikan akses yang lebih mudah, gitu saja. Dan ingat, pengalaman kerja diakui itu yang paling penting.
0: Ada,

0: Baik Bang Ora, mungkin bisa ditahan dulu okay. Ya kita sapa dulu pendengar yang sudah masuk. Halo, selamat pagi. Pak Pandu, di mana Pak Pandu?
1: Selamat pagi,
2: Pak Pandu, apa kabar?

0: menanggapi dulu.
1: Ya boleh. Waktu masih panjang.
0: Ya baik, silakan Prof.
2: Ya jadi gini, kalau ada orang anggapan nggak sekolah juga bisa proses, ya bisa.

0: semuanya udah mudah ya.
1: Iya, jadi mudah. Jadi kalau nggak kuliah, mohon maaf. Nah, kalau nggak kuliah, mungkin itu dari dirinya lah lagi gitu.
0: Baik Bang Ohar, mungkin bisa dilanjutkan kembali yang dijelaskan tadi, kepotong dengan pendengar tadi.
2: Nggak apa-apa. Nah,
0: silakan.
2: Justru dengan ada tanggapan dari masyarakat.

0: Artinya tetap melalui proses yang tadi Prof jelaskan dan juga
1: betul.
0: Prof tadi jelaskan ya.
1: Betul.
0: Tidak lepas dari itu ya. Baik, mungkin di menit-menit terakhir nih, Prof ada pesan mungkin bagi pendengar nih, terutama bagi generasi muda Riau yang saat ini sedang bingung dan juga bimbang, Prof, apakah saya akan melanjutkan pendidikan atau tidak nih. Nah, untuk meningkatkan kualitas diri

0: semua gitu ya.
1: Yeah.
0: Mengganggu jam kerja enggak? Kan ada juga yang kelas Jumat satu yang tidak mengganggu kuliah begitu ya. Hmm. Nah, apalagi sekarang Mas Agus, sebagian perkuliahan itu sudah dilakukan secara
1: online.
0: Ya, KRPL tuh, rekomendasi menyana. Itu kebanyakannya dilakukan secara
1: online
0: gitu.
1: Dan mahasiswa baru juga bisa ya, Prof.
0: Oh, oke. Okay. Kalau untuk RPL enggak bisa mahasiswa fresh graduate. Mm-hmm. Karena harus ada pengalaman pekerjaannya.
1: Oh.
0: Wah, enggak bisa. Misalnya dia tamat SMA tahun ini terus mengambil RPL enggak bisa. Dia harus bekerja 3 tahun gitu.
1: Artinya RPL ini terkhusus untuk yang sudah bekerja.
0: Ya.
1: Baik.
0: Kalau yang fresh graduate apanya yang mau dikonversi kan? Yeah, mereka belum punya pengalaman kan. Nah, gitu. Jadi itu menurut saya, jadi kuatkan diri untuk kuliah. Kalau ada nada-nada sumbang, sarjana juga nganggur, sarjana juga menjamin pekerjaan, ya itu diabaikanlah. Ya, pilihan saya kuliah. Saya kuliah, nanti akan saya, mudah-mudahan dengan kuliah kehidupan akan lebih baik.
1: Baik. Dari Bang Ohar sendiri bagaimana, terutama ini prodi, ketua prodi bisnis digital nih, kayak gimana nih, mungkin bisa digambarkan ke depannya untuk teman-teman mungkin pendengar di luaran sana, penting ini kita untuk terus mengasah sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di bidang digitalisasi.
2: Oke. Karena baru-baru ini kemarin Pak Rektor ngundang para praktisi-praktisi di dunia industri yang levelnya sudah pernah di GM, ya. Saya langsung mengutip dari mereka, Mas. Dimana di dalam kuliah itu, ya, kamu bakal banyak belajar dan salah satunya adalah untuk menempa dirimu, dimana kamu akan belajar untuk bagaimana menemukan problem solve, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk masa depanmu. Dan satu lagi jangan lupa, di kuliah juga kamu akan melatih bagaimana menyampaikan argumen, di mana itu gak dilatih di YouTube, Mas. Bagaimana kamu menyampaikan argumentasi, bagaimana kamu mendeklain orang, bagaimana kamu menjadi problem solve untuk permasalahan di dunia hari ini.
1: Baik.
2: Dan jangan lupa, skill komunikasi dan bahasa asing itu penting banget.
1: Sangat penting ya.
2: Iya, dari kuliah kamu bakal dapat itu kok.
1: Baik, baik. Nah, jadi mendengar ini sih, Prof, ada yang ditambahkan? Masih ada 2 menit lagi mungkin?
0: Masih ada 2 menit lagi?
1: Iya.
0: Ya, gini. Kami itu banyak sekarang kerjasama ya, RPL itu. Misalnya, orang-orang desa itu, perangkat-perangkat desa itu, sekarang ada kuliah di kami itu. Nah itu, mereka sudah bekerja 4 tahun tapi belum sarjana.
1: Mm-hmm.
0: Timbul kesadaran, mau kuliah lah. Karena dulu mereka gak bisa kuliah ya. Bahkan ada yang sudah pensiun gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Sudah pensiun ngambil S2 lagi gitu.
1: Yeah.
0: Saya tanya, Pak, kok udah pensiun ngambil kuliah lagi? Wah, enak kuliah itu, Pak, katanya. Oh, enak katanya, artinya melatih, kemudian bersosialisasi begitu. Ada lagi yang kuliah, Pak, kok kuliah lagi? Kan uang udah banyak ini. Ya, daripada uangnya habis ke diskotik kemana-mana, mending kuliah, Pak, katanya.
1: Investasi.
0: Wah, ini kan luar biasa kesadarannya ya. Ini kesadaran loh gitu. Orang kalau sudah sadar untuk belajar gitu, itu kan menurut saya luar biasa. Dan setiap ilmu yang kita pelajari ya pasti memberikan faedah lah bagi kita dalam kehidupan kita.
1: Gitu. Baik. Perbincangan sangat menarik sekali pendengar ya. Dari sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan sedikit bahwasannya kualitas SDM itu tidak lepas atau mungkin tidak bisa dipisahkan dari pendidikan yang tinggi ya. Dan semoga perbincangan kali ini mungkin waktunya singkat sekali ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu lagi Bang Ohar dan juga Prof Junaidi.
2: Siap.
1: Kita bisa berbincang lagi mungkin dengan tema yang berbeda nantinya ya. Dan terima kasih buat untuk Anda pendengar yang sudah setia mempersamai program Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar dalam program-program lainnya yang akan kami hadirkan di Pro1 RRI Pekanbaru. Saya Prono Noto, sampai bertemu kembali dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa selanjutnya.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

Ya, mendengar Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis di 90,7 MHz. Ya, mendengar pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menerima musik dan informasi untuk Anda.

0: Baik pendengar, di mana saja berada, pukul 9 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat ya, kami kembali update informasi untuk Anda. Di mana kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K Komisi 2 nilai langkah terlalu ekstrim. Pendengar, Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah atau Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK, P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Kami memahami jika ada situasi darurat fiskal di sejumlah daerah terkait sumber dana untuk gaji P3K, namun jika solusinya harus memotong pendapatan ASN sehingga 30%, khawatir mempengaruhi kualitas layanan publik di daerah, kata Ali dalam keterangan persnya di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Ya, pendengar, Ali menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi. Strategis, pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Informasi kami kutip dari rri.co.id. yang ingin lebih tahu dan mengetahui gimana prosesnya, nanti Anda bisa mengakses di layanan kami di rri.co.id.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial, damai di dunia nyata, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.
1: Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu
2: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Renan juga motor anak saya baru lagi.
3: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
2: Ini anak nyusahin aja.
1: Mari Bu.
2: Mari.
1: Ya. Ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
2: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngekos.
2: Oh, PNS. Banyak duit dong.
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
2: Ah, enggak percaya.
4: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
5: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
1: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
2: Kamu!
1: Silahkan duduk, Bu.
2: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Waduh, apa ini, Bu?
2: Ah, biasa, saya udah paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
2: Oh, benar seperti itu, Dek.
1: Dan sejak saat itu Bu.
2: Dia bagus. Sudah pulang. Tina.
1: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi. Kudapat calon istri.

Berikan Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Kembali kami update informasi untuk Anda mendengar. Kementerian Kebudayaan Kemenbuk Republik Indonesia menetapkan kawasan prasejarah Gua Lingkabori dan Liang Menduno di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sultra, sebagai situs cagar budaya peringkat nasional. Pendengar, Kementerian Kebudayaan RI Fadlizon saat dihubungi di Muna Minggu mengatakan bahwa seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu. Penetapan status sidang sudah selesai minggu lalu. Nah, tinggal diumumkan insya Allah awal Agustus sebagai cagar budaya nasional, kata Fadlizon. Dia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah Desa Lingkabori, para pemangku adat, peneliti komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut hingga melaksanakan Festival Lingkabori keempat tahun 2026. Melalui festival dan penetapan situs status ini, Wadli menilai Indonesia kembali membuka babak krusial dalam sejarah umat manusia, meningkat status tersebut menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia. Wadlizon mengungkapkan bahwa situs Liang Menduno menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi dalam dan luar negeri bersama Griffith University Australia serta Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026.

Tanpa ribet, mulai dengan jalan kaki, cukup 30 menit saja. Setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah, karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan. Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya. Baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak, nyusahin aja.
0: Mari, Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Ketolak gratifikasi, ku dapat calon istri.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

0: gaya aku.
1: Baik, pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya, pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali update informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami kutip dari antaranews.com, di mana 619 personel disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa di Jakarta Pusat. Ya pendengar, Jakarta, sebanyak 619 personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya Jakarta Pusat, dan Polsek Jajaran disiagakan untuk melakukan pengaman sejumlah aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, Senin. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlian Sumantri mengatakan aksi pertama akan digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kiwini 8 Bersatu. Pengaman aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Warga Kiwini 8 Bersatu di kantor Kelurahan Senen dan kantor Kecamatan Senen rencananya giat pukul 10 WIB, kata Erlian dalam keterangan tertulis. Selanjutnya, aksi kedua akan digelar oleh Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Cabang Jakarta Pusat dan beberapa elemen di wilayah Gambir pada pukul 13 WIB. Petugas akan menerapkan rekayasa lalu lintas di titik lokasi unjuk rasa secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Baik, dengan itu informasi kami kutip dari antaranews.com, di mana 619 personel disiagakan untuk pengamanan unjuk rasa di Jakarta Pusat.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Tahukah Anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

Ya, lagu Kangen Pop di Hanin Dia Eka Madani. Kita menit ke 24 dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, terima kasih karena masih mendengarkan siaran kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Untuk edisi hari ini, pendengar, 13 Juli 2026 bertepatan hari Senin ya. Ya, kembali kami kabarkan untuk Anda. Informasi kami kutip dari kabarin.com, di mana pendengar, rupiah melemah ke angka 18.090 rupiah per dolar AS pada Senin pagi. Pendengar, nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi. Mata uang Garuda turun 25 poin atau sekitar 0,14% terhadap dolar Amerika Serikat AS. Berdasarkan data perdagangan, rupiah berada di level 18.090 rupiah per dolar AS. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi penutupan sebelumnya yang berada di 18.065 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan tersebut menunjukkan rupiah masih berada di bawah tekanan pada awal pekan, meski penurunannya tidak terlalu besar. Pergerakan ini tetap menjadi perhatian pelaku pasar yang terus mencermati perkembangan ekonomi global maupun sentimen dari dalam negeri. Dengan posisi di kisaran 18.90 rupiah per dolar, pergerakan rupiah pada hari ini akan menjadi salah satu indikator yang dipantau investor untuk melihat arah pasar keuangan dalam beberapa waktu ke depan.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Wah, ada makanan nih. Makan.
1: Eh, Kong, udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Iya elah, masih jam segini ah, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

ya, mendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 di mana saja berada. Pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Tepat pukul 11 nantinya kami kembali akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah memasuki menit 57 dari pukul 10 pagi dan sampai sudah kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini pendengar. Di Senin 13 Juli tahun 2026. Akhirnya saya Syarizan Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: Cutaway. Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motivasi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak menangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo. Sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: High level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua, dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus, dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat, dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Jamalus berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di siang hari ini? Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di rangkaian Riau Siang. Dan untuk Anda semua pendengar, tadi setelah Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, kali ini saya akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian informasi dan musik hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Rini Fakhriani temani Anda di edisi hari ini, tepatnya Senin 13 Juli 2026. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan ya di siang hari ini. Ikuti terus program bersama kami di Bengkalis Siang, di yang mana kami akan hadirkan berbagai sajian baik informasi maupun hiburan dalam program acara yang telah kami siapkan untuk menemani Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, kami masih hadirkan rangkaian hiburan untuk Anda. Lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di siang hari ini sambil melakukan berbagai rutinitasnya dan juga istirahat siangnya, juga buat ibu rumah tangga yang sedang mempersiapkan makan siangnya buat keluarga tercinta.

0: Jadi jero rumah di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak sedih ni manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Oh, ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi males banget. Halo,
3: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah. Kapan jemput aku? Sekarang ya.
3: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku tahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundo kanduang sebagai limpape rumah nan gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: Media sosial
1: bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu. Let's start.

Selamat siang saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih lanjutkan temani Anda di siang hari ini. Namun kami informasikan pendengar masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kawasan kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini tepat pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan saudara pendengar, menjelang azan zuhur nanti kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Dan untuk itu pendengar, bersiap-siap untuk Anda melaksanakan ibadah sholat fardu zuhurnya di masjid-masjid terdekat ataupun di rumah ya. Semoga amal ibadah kita nantinya senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: Barang siapa bergantung pada selain Allah, baik pada harta benda, anak-anak, kedudukan, atau pekerjaan tertentu, maka Allah akan jadikan orang itu sangat cenderung pada semua itu, dan itu akan menjadi penyebab kesengsaraan, azab, dan celaka.

orang-orang yang beriman. Penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila kamu dipanggil kepada apa yang menghidupkan jiwamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah membatasi antara seseorang dan hatinya. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu kepadanya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika kamu tidak mengerjakannya, maka kamu tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Janganlah kamu takut kepada mereka, karena Allah yang akan memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Berilah mereka peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana yukthir Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sering kali membaca sebuah doa yang berbunyi ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Nabi mereka sering kali membaca wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, memberanikan diri bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman dengan ajaran yang engkau bawa, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Jadi kita sudah beriman, kita sudah sholat, kita sudah berpuasa, kita zakat, kita bertauhid, kita benar-benar membumikan makna la ilaha illallah dalam kehidupan kita, apakah masih ada yang kau khawatirkan atas kami? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Naam, iya, jelas masih ada yang aku khawatirkan atas kalian. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Tidak ada yang boleh merasa aman apapun yang telah ia kerjakan. Ketika kita sudah mengerjakan sholat lima waktu, ketika kita sudah berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, ketika kita sudah membayar zakat dan tidak lupa berinfak, ketika kita sudah mengenakan penampilan atau pakaian yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, baik kita seorang laki-laki atau kita seorang wanita, kita sudah tutup aurat kita, kita sudah berhijab, atau kita sudah merasa berbakti kepada orang tua, melakukan silaturahim, kita sudah datang ke pengajian, tetap tidak boleh merasa diri aman, aman dari kekufuran, aman dari kebid'ahan atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aman dari kemaksiatan, aman dari kenifakan atau kemunafikan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh merasa diri aman dan memiliki daya imun dari virus-virus tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau ada orang yang mendapatkan posisi dan zona aman tersebut, maka orang-orang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat-sahabat yang lain. Sedangkan dalam hadis ini mereka bertanya langsung kepada Nabi SAW, kami sudah beriman kepada engkau dan kami beriman kepada ajaranmu ya Rasulullah, apakah engkau masih apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Dan Nabi menyatakan ya, Nabi masih mengkhawatirkan para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan generasi terbaik, generasi yang dikatakan oleh Nabi kita SAW khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Kalau mereka masih dikhawatirkan, maka tidak ada yang boleh dari kita merasa aman sampai kita benar-benar berpisah dengan dunia. Ini pelajaran bagi kita.
Oleh karena itu, marilah kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Perbanyak doa ini sebagaimana Nabi memperbanyak doa tersebut. Kalau ada orang yang boleh mencukupkan diri dan tidak berdoa kepada Allah, meminta kekokohan, meminta keistiqomahan, maka orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana adab Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap Nabi? Beliau selalu berdoa dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak doa ini di dalam sujud-sujud kita, di antara azan dan qomat, di malam-malam kita, atau sepertiga malam terakhir, di akhir waktu, di hari Jumat, sebelum terbenamnya matahari. Perbanyaklah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita. Karena Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, udu'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Sehingga kita benar-benar mengemis, meminta, mengangkat tangan kita kepada Allah, meminta dikokohkan hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya sebagaimana janjinya dalam surat Ghafir ayat 60 di atas. Lalu yang terakhir, kerjakanlah amal soleh semaksimal mungkin. Terimalah nasihat dan amalkanlah ketika nasihat itu benar, nasihat yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih. Kerjakan amal ibadah semampu kita dan sekuat tenaga kita. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 66, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik untuk mereka dan akan lebih mengkokohkan hati mereka. Allah berfirman, kalau saja mereka mengamalkan, maka mengamalkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, yang valid dan dipahami dengan pemahaman yang benar, maka itu adalah kunci kekokohan hati kita. Sebagaimana tadi kita meladani Rasulullah dengan terus membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya yang berbicara dan saudara-saudaraku sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dan memberikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

belajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat petunjuk.

memiliki, dia tidak punya sertifikat. Kita berikan, kalau listrik tak ada, kita usahakan masuk, dan kita berikan modal usahanya. Jadi

Berita utama, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Waltz Riau siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltz Riau siang selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Mendengar hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
2: Kemudian tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
1: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
3: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
4: Suasana hari pertama masuk sekolah Senin pagi di SD Negeri 158 Kota Pekanbaru terlihat dipenuhi antusias siswa dan orang tua. Para orang tua turut mengantarkan anak-anak mereka dan mendampingi hingga memasuki lingkungan sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 158 Pekanbaru, Dewi Marlina, mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut siswa baru, mulai dari penyambutan, upacara, hingga masa pengenalan lingkungan sekolah. Dewi mengharapkan para siswa tetap semangat belajar dan menjadi generasi yang berakhlak mulia.
5: Persiapan kami sudah rampung. Kita menyambut anak-anak yang baru masuk SD 158 dan anak-anak yang telah melaksanakan liburan selama 3 minggu. Hari pertama sekolah, kita pertama kali melaksanakan upacara. Kemudian kelas 1 juga mereka sudah mengetahui juga kelasnya di mana dan gurunya siapa aja. Kami berharap anak-anak kami tetap semangat belajar, melanjutkan cita-cita ke jenjang lebih tinggi.
4: Sementara salah satu orang tua siswa, Fitri, mengaku merasa lebih deg-degan dibandingkan anaknya saat mengantarkan hari pertama sekolah. Menurutnya, seluruh kebutuhan sekolah telah disiapkan dan anaknya sangat antusias kembali belajar setelah libur panjang. Ia berpesan agar anaknya rajin belajar, fokus di kelas dan selalu berhati-hati saat beraktivitas di sekolah.
6: Lebih deg-degan daripada anaknya. Karena kan ini kelas baru, teman-temannya kayaknya ada yang baru, ada yang masih di kelas yang lama. Jadi kan kita belum tahu kan. Jadi ya masih deg-degan ibunya daripada anaknya. Pesannya yang jelas rajin belajar, fokus di sekolah kelas karena masih yang satu kelas 2 masih sering main-main. Karena yang satu juga di atas, hati-hati kalau turun tangga, naik tangga, teman-temannya ya bergaulnya lebih baik.
4: Dari pantauan di SD Negeri 158 Pekanbaru, hari pertama sekolah diawali dengan upacara bendera, dilanjutkan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Serta para siswa terlihat antusias mengikuti kegiatan, meski beberapa orang tua masih menunggu. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Gerakan ASN mengantar anak ke sekolah turut dilaksanakan pada hari pertama tahun ajaran baru di Kota Pekanbaru. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada anak saat memulai kegiatan belajar. Selengkapnya, Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Ida Ardianti dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau mengatakan BPMP turut memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di sejumlah sekolah. Menurutnya, MPLS harus dilaksanakan sesuai pedoman agar peserta didik dapat belajar dalam suasana yang ramah, aman, dan nyaman.
8: Perasaannya cukup ini ya, bahagia karena anak-anak memulai sekolah masa-masa baru ya, dari TK sampai SD. Ya karena ini ada himbauan dari atasan ya, hari ada himbauan dari atas untuk mengantar anak ayah sekolah. Jadi kita sebagai ayah diwajibkan untuk mengantar anaknya.
7: Salah seorang ASN, Retno Prayudi, mengaku senang dapat mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1 SD. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momen berharga bagi keluarga. Ia berharap anaknya semakin semangat belajar dan mudah beradaptasi dengan teman-teman baru.
9: Untuk kegiatan MPLS ini, BPMP ditugaskan oleh kementerian agar melaksanakan upacara bendera, mengikuti upacara bendera selaku pembina, dan sekaligus menyampaikan pidato dari Bapak Menteri Pendidikan Kementerian Dasar dan Menengah. Dalam hal ini harapan kami, kegiatan MPLS ini merupakan program yang harus dilakukan setiap tahun ajaran baru.
7: Melalui gerakan ASN mengantar anak ke sekolah dan pelaksanaan MPLS yang sesuai pedoman, diharapkan peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan rasa aman, nyaman, serta lebih percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Pendengar, harga emas perhiasan di sejumlah toko emas di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Namun kondisi tersebut belum diikuti dengan peningkatan transaksi pembelian lantaran masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pendidikan anak dibandingkan berinvestasi emas. Selengkapnya pendengar disampaikan Hairani Januari ini.
10: Harga emas perhiasan di Kota Pekanbaru mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Namun turunnya harga tersebut belum mampu mendongkrak minat masyarakat untuk membeli emas. Sebaliknya, sejumlah warga justru memilih menjual perhiasan mereka guna memenuhi kebutuhan biaya masuk sekolah anak. Pemilik toko emas Almero, Nanda, mengatakan harga emas perhiasan saat ini turun sekitar Rp500.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya. Meski harga menjadi lebih rendah, aktivitas penjualan di tokonya justru mengalami penurunan karena masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan lain. Menurutnya, kondisi tersebut membuat transaksi pembelian emas tidak seramai biasanya. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk menanyakan harga, sementara sebagian lainnya memilih menjual perhiasan yang dimiliki guna mendapatkan dana tunai.
11: Emas sekarang ini, kalau untuk emas perhiasan ini, Rp1.850.000 per gram.
12: Sudah berapa lama turunnya, Bang?
11: Sudah semingguan ya.
12: Semingguan?
11: Iya. Peminat sekarang ini mungkin karena efek orang masuk sekolah atau masuk kuliah, jadi agak peminatnya agak berkurang lah ya kan. Tidak seperti yang sebelumnya lagi. Banyak penjual sekarang enggak, mungkin ada kebutuhan sekolah ya kan. Anak sekolah, kakak ada anak sekolah, gimana.
10: Salah seorang warga Pekanbaru, Rina, mengaku menjadi salah satu warga yang terpaksa menjual emas miliknya. Dana hasil penjualan itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak yang mulai memasuki tahun ajaran baru.
13: Iya, nih ada kebutuhan. Anak sekolah saya lagi butuh biaya kan. Apalagi sekarang anak-anak baru masuk nih, jadi butuh banyak uang. Jadi gitulah, karena emas nih kayaknya orang lebih banyak ngincar kan. Jadi saya jual lah sekarang. Untung ruginya juga ada lah, tapi alhamdulillah.
12: Paksa ya, Bu?
13: Terpaksa juga, tapi untunglah masih ada dapatnya.
10: Pelaku usaha emas berharap kondisi pasar kembali membaik setelah kebutuhan masyarakat untuk tahun ajaran baru mulai berkurang. Mereka optimis minat membeli emas akan kembali meningkat apabila daya beli masyarakat pulih dan harga emas tetap berada pada kisaran yang terjangkau. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
12: Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah layak huni dan juga peningkatan ekonomi, pemerintah baik pusat maupun daerah memberikan bantuan. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.E. Haryanto mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya penerima hanya sebanyak 433 orang dan di tahun 2026 jumlah penerima BSPS sebanyak 4.836 orang. PLT Gubernur menyebutkan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa biaya untuk perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi juga bantuan modal usaha yang diberikan oleh BRI dan Bank Riau Kepri atau BRK Syariah yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah setelah rumah mereka diperbaiki. Selain bantuan modal usaha, PLT Gubernur menuturkan pemerintah provinsi juga melengkapi rumah yang direnovasi dengan bantuan penyambungan listrik gratis oleh PLN.
14: Jadi kuncinya nanti rumah masyarakat kita perbaiki, dia tidak punya sertifikat, kita berikan. Kalau listrik kita ada, kita usahakan masuk dan kita berikan modal usahanya dari bank BRI, bank BRK.
12: Sementara Kepala Satuan Kerja Satker PKP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera 3, Suwindar Agung menjelaskan, untuk pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Riau, di beberapa wilayah sudah berjalan, bahkan ada yang hampir mencapai 100%. Dan dengan adanya tambahan bantuan dari pemerintah provinsi, maka akan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
15: Untuk saat ini, untuk tahap pertama sudah berjalan, sudah ada yang menuju 100% juga. Di beberapa kabupaten kota, memang selebihnya itu memang kita baru dapat instruksi verifikasi di beberapa minggu yang lalu. Jadi memang ini ada 4.800 yang sedang diverifikasi.
12: Suwindar Agung menambahkan detail bantuan perumahan yang diberikan, yakni dana stimulan perumahan dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar 20 juta rupiah per unit dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang yang semuanya dicari sendiri oleh penerima bantuan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Disperindak Kop UKM Riau dorong penguatan pasar rakyat dengan revitalisasi agar tetap kompetitif di tengah perubahan pola belanja masyarakat dan perkembangan digital. Alwi Suryatmaja melaporkan.
16: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan revitalisasi pasar rakyat dibandingkan membangun pasar baru. Ketua Harian APPSI Don Muzakir mengatakan persoalan pasar rakyat saat ini masih cukup kompleks, terutama terkait keberlanjutan polaan sejumlah pasar yang telah dibangun pemerintah pusat maupun daerah.
17: Nah, kita ini persoalan pasar ini kan sangat banyak. Kita kemarin waktu zaman periode Pak Jokowi, kita tidak suka juga tentang pembangunan pasar yang hari ini pasar-pasar yang dibangun oleh pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, ini kan banyak termenggalai. Kita mendorong ini jangan membangun pasar baru, tapi lakukanlah revitalisasi.
16: Sementara itu, Kepala Disperindak Kop UKM Riau, M. Taufik Usman Hamid menyampaikan bahwa keberadaan pasar rakyat harus tetap dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Pasar rakyat menghadapi tantangan yang semakin besar seiring dengan perkembangan sektor perdagangan, persaingan dengan pasar modern, perubahan kebiasaan belanja masyarakat, hingga perkembangan teknologi digital.
18: Keberadaan pasar rakyat harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital.
16: Dengan revitalisasi yang tepat, pasar rakyat diharapkan tetap menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus mampu bersaing dengan berbagai bentuk perdagangan modern dan online. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryadi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
20: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pertandingan kebersihan lah di antar instansi, terus ada perumahan rakyat, itu antaranya layang-layang sama gasing, terus ada tablik akbar mungkin, ya insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Kamar, dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
19: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dengan informasi terakhir, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
21: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipit Kor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
22: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
21: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini diresahkan masyarakat.
23: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi dalam kepolisian untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
21: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Hari pertama tahun ajaran baru di SD 158 Kota Pekanbaru diwarnai antusias siswa dan orang tua. Sejak pagi mereka datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan awal tahun ajaran baru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, jumpa lagi bersama saya Rini Fakriani, temani Anda di Pro Dangdut edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Apa kabar Anda semuanya pecinta musik dangdut Indonesia, pecinta program Pro Dangdut di RRI Bengkalis? Iya, kami berharap semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan ya, ceria selalu, dan yang pastinya untuk Anda yang ingin gabung nih, silakan di 0823-8836-4742. Nah, sudah ada yang bergabung, langsung aja kita sapa. Siapakah gerangan penelpon perdana? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih orang Bantan tua?
2: Alhamdulillah, siapa ya kayak ini, apa kabar kayak ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Ada kalau nengok produk ini macam nak berlonjak tu, kau
0: belonjak-lonjak alamak, hati-hati.
2: Badan penat tu katanya hilang diulam produk tu sampai kayak gini.
0: Usah kuat benar belonjak tu ya.
2: Eh, macam terabuh, terlangit, nyampe pakat, nyampe terlangit tu kayak

0: salam pertama buat hari ini. Semoga, semoga sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur, buah rezeki, bahagia selalu, dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Amin. Buat Bapak Arun, buat selalu buat Ibu Ilis, buat Joko, buat Mak Usu, buat Nyawa Atan, salam kenal buat semua-semua yang lagi monitor di Prodang tu. Salam sehat selalu semuanya.
1: Amin.
0: Spesial istimewa buat hari ini, buat hari ini aja lah. Soalnya tahun ini dapat yang pertama bergabung.
1: Iya, nasib baik lah ya.
0: Spesial buat hari ini aja lah, yang tersayang buat Omah sama anak.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih kat ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tony di Bantan Tua ya, luar biasa. Kalau udah dengar dangdut kata dia, nak melompat-lompat. Hati-hati. Tapi kalau kalau masih bisa melompat, lompatlah ya. Tapi jangan sampai kuat sangat melompat tuh, kasihan badannya. Kasihan rumah. Oke, nanti kita putarkan ya Tony ya, lagunya sudah saya siapkan, Hukum Karma dari ADFC. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Ini orang Dedap. Kabo bayi Ayah Joko, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat dari
1: mana? Alhamdulillah.
2: Semoga ini sehatlah selalu.
1: Amin. Terima kasih Ayah Joko. Boleh, lagunya apa ini?
2: Kaca Handika, Mandi Kembang aja lah.
1: Mandi Kembang.
2: Ini selalu hujan, Rin. Selalu Mandi Kembang.
1: Alhamdulillah nih. Hujan di sana ya.
2: Oh,
1: di sini panas.
2: Salam-salam pikir, Rin.
1: Boleh.
2: Spesialnya buat Rini juga keluarga.
1: Terima kasih.
2: Terus buat Tony jadi, terima kasih Minggu Laya Joko. Terus buat Pak Sohaimi keluarga. Mau itu juga. Mau itu saya sendiri dan Pak Rini. Dia yang ada juga Malaysia lah.
1: Oh, Mak Usu.
2: Oh, jadi rezeki Ren.
1: Mak Usu?
2: Oh, Mak Usu sendiri sekarang.
1: Tahu beritanya ya.
2: Kamu lagi balik lah tuh.
1: Iyalah, dah bawa rezeki
2: lagi
1: banyak-banyak ya.
2: Buat Anggun di Penampi, terus buat Umar. Semalam tadi putar kesian Umar.
1: Semalam tadi kenapa?
2: Dia minta lagu Ayah Mansur Penantian tak diputar kesian.
1: Oh iya ke? Nanti lah kalau gabung lagi. Oke ya Joko, terima kasih.
2: Yo salam, salam sayangnya buat sama Joko di lahirnya.
1: Amin.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko di Dedap, di Pulau Dedap, Kabupaten Siak. Kabupaten Kepulauan Meranti ya. Baik, kita terima lagi penelpon di belakang Ayah Joko. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagu tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, baru saja disebut Pak Usu nih ya.
3: Alhamdulillah. Apa kabar?
1: Kabo baik. Kabo baik, Pak Usu.
3: Alhamdulillah, baik, sehat selalu.
1: Amin. Mak Usu, nak request lagu apa nih?
3: Request Semalam Dua Cinta.
1: Semalam?
3: Semalam Dua Cinta.
1: Hari ini itu semalam, hari ini apa? Semalam Dua Cinta, hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Semalam Dua Cinta, hari ini Empat Cinta lah.
3: Mana-mana lah.
1: Jadi Pak Usu Malaysia. Alhamdulillah, mudah-mudahan balik bawa rezeki banyak-banyak ya.
3: Amin.
1: Amin. Ya, lanjut salam-salamnya.
3: Lagu Mirnawati tadi ya?
1: Yeah.
3: Kita ada lagu ini karyanya yo.
1: Boleh. Live kita.
3: Salam pertama buat ini, semoga balik penyambung rezeki.
1: Amin.
3: Ayah dapat tadi, makasih ya.
1: Iya.
3: Ya.
1: Jangan nangis.
3: Bapak Suhaimi. Buatnya Bulan, buatnya Alia.
1: Ya.
3: Buat Gerger Emak.

0: Okay.
1: Bagaimana hari ini?
0: Siap.
1: Makasih Rini.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penelpon, nanti 3 lagu akan kami hadirkan. Tapi pendengar, kami mohon maaf. Ini untuk sementara ya, untuk sementara beberapa menit ke depan siaran kita break sejenak ya, karena ada sesuatu hal dalam hal perbaikan peralatan kita ya. Nah, setelah beberapa menit nanti kita akan lanjutkan kembali program kita Pro Dangdut ya. Dan kami mohon maaf sekali lagi dan tetap pantau terus di RRI Bengkalis.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, tadi kita off sejenak ya karena ada perbaikan peralatan beberapa menit barusan ya. Dan kini kami kembali menemani Anda di Pro Dangdut pendengar. Kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah di request oleh teman-teman kita. Tadi ada Mak Usu, ada Ayah Joko, ada Tony juga ya, Tony di Banten. Ini mohon maaf nih Tony karena tadi peralatan semua kita off kan sehingga catatannya juga hilang. Tadi Adi FC-nya itu lagunya judulnya apa ya? Bolehkah saya gantikan karena lupa nih judulnya karena terhapus semuanya ya. Tapi yang diingat tadi adalah Mandi Kembang, Semalam Dua Cinta masih diingat ya. Tapi kalau boleh tahu ini Tony kalau boleh gabung kembali ataupun boleh kirim di WhatsApp ya. Judulnya dari Adi FC boleh dikirimkan kembali atau kalau enggak pun boleh nanti kami ganti dengan lagu Adi FC yang lain. Gimana? Ya, sementara kita berhibur dengan lagu yang di request oleh Mak Usu ya, Mak Usu Minawati Dewi, ini dia Semalam Dua Cinta untuk Anda semua. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, satu lagu akan kami tunaikan untuk Tony di Banten ya. Ini dia Hukum Karma, Adi FC. Semoga terhibur ya buat anda semua yang sudah merequest lagu ini. Teruslah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bisa.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami akan terima Anda di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Rini?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa di mana nih?
1: Dengan teman lama nih.
0: Teman lama, apakah di belakang tembok tuh?
1: Setuju.
0: Apa kabar Pak Haji Alam?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Hanya tengah nembak pakai mobil ngantuan rumah.
0: Wih, mantap. Inilah yang kadang-kadang membuat orang iri hati dengan pasangan satunya. Luar biasa. Oke lah, mau request lagu apa nih Pak Haji?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru Dangdut.
1: Dangdut.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama untuk Mbak Rini.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu Anis. Biar dia mengucap selamat. Ini sebelah.
0: Nyambung.
2: Halo, Mbak Rini nyambung. Jadi masalah apa tadi ini?
0: Ada perbaikan alat tadi, pemancar.
2: Iya, tak apa-apa. Titip lagu boleh kan?
0: Boleh sekali.
2: Ada di WA saya tuh dengan Mbak Rini dah lagu tuh ya Mbak Rini.
0: Oh, dititip di situ ya. Oke lah. Salam-salamnya.
2: Salam buat semua ya lah pendengar RRI tanpa terkecuali. Ya lah Mbak.
0: Oke, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati dan Pak Haji Alam, semoga sehat dan selamat sampai di tempat tujuannya ya. Pak Haji Alam lagi ngantarin permaisurinya ke tempat tugas. Semoga sukses, semoga semangat ya. Kita terima lagi penelpon di belakangnya. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ini yang disusul ini orang Kampung Tengah semua .
3: Dia dicacar hari ini. Jadi kebun kapas sampai online, orang siang, orang apa. Kenian-kenian
0: Sebab
3: dia tadi terkendali.
0: Sehat Pak Suhaimi?
3: Alhamdulillah sehat ni, sama rumah ni sedang silai makan goreng pisang.
0: Oh sedapnya, yang masak orang rumah juga.
3: Yo, orang rumah mantap. Jadi itu dia dah masak goreng, goling-goling dengan dangdut. Dengan emas sebanyak tidak 74 kilo emas. Banyak tidak ada duit berkoper-koper.
0: Lawan goreng pisang, kopi lah tu ya.
3: Tak ada kopi, tak apa emas je, teh celup.
0: Oh, teh celup.
3: Bukan teh cari manis.
0: Bukan goreng pisang celup.
3: Goreng pisang celup. Tadi ada berita, ya, kulit pisang-bisa apa, pisangnya di tepung.
0: Oh, ya, jadi tepung, ya.
3: Ya, bisa. Aku dengar berita dia mantap pula. Orang selama ni apa dia selalu buang untuk makan-makan apa. Makan lontong ke apa.
0: Kulit pisang dibuat apa?
3: Jadi tepung.
0: Tepung. Oh, iya. Bolehlah itu dicoba.
3: Itulah nanti kita cuba. Tapi pisang tertentu.
0: Pisang tertentu pula.
3: Tak boleh pisang ni marang lah.
0: Tak boleh pisang barang.
3: Lama aku lagu apa lah.
0: Lagu apa?
3: Lagu apa? Tanjung Katong, Airnya Biru.
0: Dari? Yet.
3: Yet
0: Bustami, ya.
3: Yet Bustami jadi. Lakin dalam ya, selama orang mahal lah. Dan Nenek Mesbah, Gang Amor, Gang Panjang Muda Zeki. Ibu Yanti, Mafalam, Muda Bahagia, Dunia Akhirat.
0: Amin.
3: Kita ni jadi Pak Ayah Joko sama keluarga panjang umur dari sini.
0: Iya.
3: Pak Umar, Pak Kahar, Pak Harun, Pak Basri, Pak Hatan, Bu Ana, Ni Anggun, Pak Abu, Si Ni Anggun, Bu Ana, Mausu, Mautim, Mautim, Mautim, Mautim, Mautim, Mautim, Mautim, Mautim, Untuk spesial untuk buat tadi buat hari ini sama keluarga banyak umur dari sini. Kemudian spesial lagi untuk orang rumah makan goreng pisang.
0: Minum. Yeah. Iyalah.
3: Awak abing belum lupa sebab.
0: Iya.
3: Sebab mudah-mudahan banyak mudah di sini abing.
0: Okey.
3: Mudah-mudahan dapat keturunan, sama anak juga mudah-mudahan dapat keturunan.
0: Amin.
3: Mohon nasihat saya di mana. Kalau apa saya ulang balik, saya dapat anak.
0: Ya.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaimi ya. Okey, kalau begitu lanjut. Kita terima lagi penelpon di belakang Pak Suhaimi. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum Mbak Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Sama Ani ya, Sungai Hiu.
0: Ani Sungai Hiu. Apa kabar Ani?
4: Kabo sehat Kak.
0: Hai. Oke.
4: Iya Kabo.
0: Kabo baik. Alhamdulillah Ani. Request lagu apa Ani?
4: Lagu jodoh Kak.
0: Jodoh. Dah jumpa jodohnya Ani?
4: Belum Kak.
0: Oh belum ya, mudah-mudahan cepatlah ketemu jodohnya ya. Dah cukup. Iyalah, dah cukup umur belum nih?
4: Dah lewat dah Kak.
0: Oh dah lewat. Yalah. Sabar aja, mudah-mudahan dikasih jodoh yang sepadan, yang tepat, yang jodoh yang sesuai di hati Ani ya. Salam-salam iyalah, Ani untuk siapa Ani?
4: Salam pertama untuk Bong Dua. Buat selalu.
0: Ya. Yeah.
4: Untuk Tony. Untuk semuanya lah Kak.
0: Okey. Itu saja.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Sungai Yu. Jodoh itu ya. Jodoh dari Manis Manja Group ya. Okey. Kita lanjut untuk menghadirkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh Pak Haji Alam, Mbak Yat, Pak Suhaimi dan juga Ani di Sungai Yu tadi dengan lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Pro Dangdut tinggal beberapa menit ke depan pendengar. Untuk selanjutnya kami terima dua penelpon terakhir karena waktu kita sudah sangat terbatas ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga, Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, macam mana kabar Mbak Rumi?
1: Alhamdulillah, insya Allah juga saya dapat sehat juga nampaknya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan diberkahkan ya Allah.
0: Amin. Lagunya apa?
1: Saya minta lagu Ino. Kalau dapat lah minta yang versi baru ya Mbak.
0: Ino, lagunya, judulnya?
1: Madutuba.
0: Madutuba Inul ya. Oke, salam-salamnya.
1: Kalau dapat nanti versi baru, udah ada yang baru tuh baru ini. Kalau tak ada banyak original aja tak apa-apa.
0: Oke, salam-salam baru.
1: Oke, salamnya untuk semuanya aja lah baru ini. Salam kompak dan itu aja. Semoga diberkahkan rezekinya, sehat walafiat. Mudah-mudahan ini Allah menjaga umur tetap semangat selalu.
0: Oke.
1: Spesial itu Mbak Rini, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madutuba ya. Satu penelpon terakhir di belakang Mbak Rumi, ada siapakah? Ini terakhir ya. Oke, satu penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Pak Bakri, apa kabar?
2: Iya, kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ini penelpon terakhir, lagunya apa Pak Bakri?
2: Iyalah, ini minta lagu Adu Buyung aja lah.
0: Adu Buyung.
2: Adu Buyung.
0: Tapi ini jodoh tadi sudah ada dari Manis Manja Group. Adu Buyung Manis Manja juga kan? Ya.
2: Kalau Adu Buyung, tukar aja lah.
0: Tukar, lagu apa?
2: Jam 7 aja lah.
0: Jam 7 dari?
2: Dari Mansur.
0: Oke, salam-salamnya Pak Bakri.
2: Salam-salamnya untuk semua yang mendengar lagi.
0: Baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bakri. Terima kasih ya, dua penelpon terakhir Pak Bakri dan Mbak Rumi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi Senin 13 Juli 2026 ya. Langsung saja kita hadirkan lagu-lagunya berikut ini, Madutuba dan Jam 7 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung sampai di sini Pro Dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program kita di Bengkalis Sore. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Suara UMKM. Dan dilanjutkan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda mengikuti UMKM Bicara. UMKM Bicara.
1: Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi bagi para pelaku usaha untuk bisa saling terhubung, bertumbuh, dan juga naik kelas ya. Jadi seperti biasa tema kita adalah UMKM Connect and Level Up ya, dan kali ini saya bersama salah seorang pengusaha ya di bidang kuliner pendengar ya. Ini namanya cukup unik ya, jadi manggilnya juga pakai intonasi. Kita sapa dulu pendengar, sudah hadir bersama saya di program UMKM Bicara sore hari ini ada Mbak Yu.
2: Halo, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Oke, kalau dari sapanya Mbak Yu berarti orang Jawa. Biasanya gitu ya?
2: Bener
1: ya?
2: Bener banget.
1: Oh bener. Ternyata nama sudah menggambarkan orangnya gitu ya. Tapi belum bisa menggambarkan usahanya ya. Tadi saya sempat kasih bocoran kalau misalnya bergerak di bidang kuliner. Tapi kuliner yang mana satu? Karena kuliner banyak sekali saat ini pendengar, dan juga memang seiring dengan perkembangan zaman, terus juga mungkin pengaruh dari media sosial yang membuat banyak sekali kuliner yang mudah viral tapi juga cepat redupnya. Bener, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa bertahan, mungkin seperti Mbak Yu ya akan ikut proses seleksi alam sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi luar biasa nih Mbak Yu bisa bertahan hingga saat ini pendengar, dan pastinya untuk Anda juga penasaran bagaimana sih cerita dan juga perjalanan dari Mbak Yu dalam merintis sebuah usaha. Nanti juga untuk Anda yang ingin bergabung pendengar, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761245595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399991. Jadi kita kenalan dulu ya sama Mbak Yu gitu ya. Siapa sih Mbak Yu ini dan usaha apa sih yang saat ini sedang dijalaninnya? Nah, mungkin boleh diceritain dulu Mbak Yu.
2: Oke, makasih Mbak Nindi sebenarnya. Perkenalkan, nama saya itu Riza Ayu Afriani.
1: Oke.
2: Biasa dipanggil tuh memang Mbak Yu. Jadi personal brandingnya tuh di mana-mana Mbak Yu. Panggilannya apa-apa Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu gitu. Saya backgroundnya itu sarjana pendidikan ekonomi di UIN Suska Riau. Kebetulan hobinya itu masak Mbak Dini. Wah. Nah itu
1: aset nih.
2: Awalnya itu dari mama. Nah mama di tahun 2018 aktif lah, biasa ibu-ibu PKK ya. Ikut-ikut kegiatan, ikut pelatihan dari kelurahan, dari mana-mana. Akhirnya dapat resep nih kita. Ma, ayo kita trial error yuk ini produk gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi pembawa rezeki nih buat kita sekeluarga gitu. Akhirnya trial error di 2018. Awalnya itu bukan Mbak Yu Mbak. Justru namanya itu Dapur Bude.
1: Oh, Dapur Bude.
2: Nah, karena mama kebetulan juga personal brandingnya Bude, Bude. Gitu. Jadi berawal dari Dapur Bude, kemudian kita membuat produk hasil dari pelatihan-pelatihan dari pemerintah dan lain-lain. Akhirnya terciptalah produk ini. Jadi frozennya kami ini produk frozen, itu risoles frozen lah istilahnya. Dulu awal pertama kali merintis risolnya cuma satu varian. Rogut.
1: Oh, rogut.
2: Rogut lah yang basic banget lah. Kentang, wortel, ayam, sosis. Nah, itu belum lumer-lumer banget tuh 2018 ya Mbak Nini ya. Terus akhirnya kita makin ke sini tahun 2020 segala macam, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah udah makin berinovasi, lahirlah Mbak Yu saya. Karena ibu sekarang sudah mulai sepuh ya. Jadi akhirnya diwariskan ke saya resepnya dan lain-lain. Saya berinovasi, alhamdulillah sampai hari ini udah ada 8 varian. 4 asin, 4 manis.
1: Wah.
2: Nah itu dia awalnya tuh Mbak.
1: Dari satu udah jadi 8 varian. Dan ternyata gak cuman risoles, ada varian makanan lainnya juga gitu ya.
2: Gitu.
1: Oke, tapi kenapa nih Mbak Yu milih bisnisnya frozen food gitu ya, di saat mungkin mungkin orang pinginnya yang lebih praktis juga nih, tinggal makan aja gitu. Kenapa mutusin buat kita bikinnya yang versi frozennya aja deh gitu?
2: Iya, kalau bilang kenapa pilih frozen, karena gimana ya, zaman sekarang tuh maunya semua orang praktis, Mbak.
1: Benar.
2: Apalagi kita hidup di perkotaan, yang apa-apa pengen ready to eat, atau misalnya lagi kepengen tiba-tiba makan ini enak nih, males kan keluar dan segala macam, kita buatlah stok frozennya di kulkas sendiri atau di mana di rumah. Jadi kapan pengen bisa langsung goreng atau langsung diolah gitu maksudnya. Itu salah satunya. Yang kemudian kenapa pilih frozen, dari segi ini dasarnya awalnya kepepet ya Pak ya, dengan modal yang minim ya, maksudnya dengan modal yang minim bisa berkembang nih jadi usaha apa ya. Itulah akhirnya tercetuslah frozen food. Itu pun juga melalui proses trial and error yang panjang banget, dari mulai produksi kita tes begini, bahan yang dipakai begini, kita trial di kulkas misalnya sama 1-3 bulan dan lain-lain kan, apakah ada perubahan rasa, tekstur, bentuk dan lain-lain. Itu udah dialamin sih dari 2018 sampai saat ini.
1: Oke, berarti ketahanan juga di tes juga ya. Kirain mikirnya orang jualan frozen food bikin terus ya udah gitu, biar kita simpan untuk jangka waktu lama, meminimalisir kerugian gitu. Karena kalau misalnya udah digoreng pasti akan lebih cepat rusak seperti itu ya. Dan kalau frozen ya lebih tahan lama, tapi ternyata ketahanannya juga perlu dites gitu ya.
2: Benar-benar wajib lah. Karena kita juga menjaga apa ya, komunikasi juga sama para customer kan. Kayak misal gini, yuk kemarin aku beli di tanggal sekian tuh yang bulan ini, terus goreng masih enak-enak aja kok. Pas dicek, kak itu udah 2-3 bulan yang lalu loh. Wah, gitu kan gak? Terus seriusan gak berubah rasanya? Enggak, karena kita pribadi stok tuh gak pernah yang lama Mbak. Paling lama maksimal tuh 2-3 minggu. Itu maksimal banget, karena kan kita produksi terus kan. Itu udah maksimal lah istilah. Kalau misalnya high season ya, tentu kita harus produksi lebih banyak gitu. Nah itu sih biasanya 2 minggu tuh udah mentok banget. Biasanya pasti ada kan stok baru. Tapi sempat kaget karena testimoni dari teman-teman juga kan, yang pada yang udah pernah beli sampai 2 bulan loh yuk katanya. Kak aman kan? Aman. Jadi saya yang khawatir gitu kan. Gitu sih Medini.
1: Oke, tapi berarti peputaran makanannya juga cukup cepat ya sebenarnya, padahal ini cemilan bukan makanan pokok loh gitu.
2: Alhamdulillahnya kayak gitu, karena ya itu pertama sih, yang paling pertama banget promosi tiap hari Mbak. Itu pasti promosi tiap hari. Dan juga kita gak target marketingnya gak cuma keluarga-keluarga doang. Bisa masuk ke contoh snack box kantor. Terima juga sih saya. Kata orang mah palu gada ya. Tapi kita tetap punya produk, main produk nih apa gitu. Paling kalau snack box harus ada risolnya ya gitu. Oke siap gitu. Tapi kalau sejauh ini alhamdulillah ya oke sih Mbak gitu.
1: Oke, tapi berarti yang paling best seller tuh emang si risoles ini ya. Dari awal sudah dibuat gitu ya, yang sudah trial and errornya gitu ya. Tapi kalau kita bicara mungkin untuk dari trial dan errornya sendiri, sebenarnya butuh berapa lama sih buat bisa sampai jadi kayak ini produk yang akan saya pasarkan, memberanikan diri untuk memasarkan produk dengan cita rasa ini gitu?
2: Oh, proses dari awal nih kita sampai akhirnya oh ini ready nih buat diterjunin, di share di apa gitu ya Mbak ya. Saya biasanya contohnya aja deh, risol maca. Ini ya Allah, Pekanbaru lagi termaca-maca beberapa minggu yang lalu ya. Itu sampai saya diteror-teror buat risol maca. Jadi akhirnya saya buat trial and error tuh hampir sebulan sih Mbak. Dari mulai adonan, warna, isian, feelingnya apa. Awalnya pakai ini, sampai akhirnya di packaging. Awalnya pakai mica, terus beralih ke tin wall. Dari tin wall tidak ada apa lagi. Itu waktunya kalau untuk satu produk itu bisa 1 bulanan.
1: Bulan untuk satu produk aja.
2: Terus dites lagi kan, udah masuk freezer, kira-kira gimana ya pas penggorengan sampai ready mau dimakan itu amannya gimana. Tentu kita harus ada trial error kan Mbak. Itu sih 1 bulan sih kalau saya pribadi kemarin.
1: Oke, berarti bukan waktu yang singkat juga ya sebenarnya ya. Jadi ketika orang gambaran ketika memulai bisnis, mungkin orang ada yang mikir, oh saya mau bisnis itu udah bikin terus langsung jual gitu ya. Karena sebenarnya mungkin belum tentu apa yang kita rasa cocok di lidah kita cocok sama di lidah pasaran.
2: Benar. Kadang kita sempat buat nih, misalnya tes dulu deh misalnya 1 kali adonan misalnya ukuran 1/2 atau 1 kilogram. coba di-share dari keluarga, tetangga, apa kurangnya ya, kurang apa ya, berasa apa. Dan itu kan pasti kurang ini, tentu di resep lagi, diulang lagi resepnya gitu sih Mbak. Kalau aku kayak gitu.
1: Tapi pernah ada gak sih mungkin customer yang kayak request gitu, atau mungkin emang sudah pernah mendapatkan langsung respon dari konsumennya, Mbak Yu ini kayaknya kurang ini deh gitu, kayaknya ini harus ditambahin ini deh gitu.
2: Nah itu sering, kadang kayak gitu kan, apalagi kayak produk-produk baru misalnya, kayak kemarin cobain, terus open PO nih, awalnya batch pertama open PO sistemnya. Kalau produk baru aku biasanya open PO Mbak, gak berani aku ready stokin ya, maksudnya kan open PO misalnya berapa box, 20 box, terus pasti yang pertama kali konsumen tuh teman-teman deket dan ya saya pelanggan setia lah. Mereka pasti bilang ini, gimana tuh rasanya, boleh dong komennya ini segala macam, kurang apa, kurang berasa dari segi ukuran dan harga gimana, sesuai atau enggak. Dari situ sih kita mulai kumpulin-kumpulin kritikan atau apa-apa yang sifatnya membangun lah ya Pak ya. Dari situ kita mulai belajar, oh ternyata ukurannya terlalu ini, isinya terlalu ini, kejunya kurang berasa. Nah itu yang jadi poin-poin yang harus kita revisi gitu, sampai akhirnya produk itu, oh ready nih, aku pede nih buat launching ini produk gitu. Kalau aku sih kayak gitu biasanya Mbak.
1: Oke, sejauh ini mungkin dari 2018 sampai akhirnya kemarin dalam satu tahun belakangan udah rebranding kembali gitu ya. Ada berapa varian menu yang disediakan?
2: Kalau menu selain risoles, oke. Kalau menu untuk frozen food sendiri itu yang pertama memang ada risoles, yang kedua ada coba batagor mini. Alhamdulillah sempat rame tuh karena lebaran kan paket hampers dong. Batagor mini. Sama ini yang baru-baru ini sebulan ini lagi coba ini ubi frozen, ubi merkah Mbak. Karena kan istilahnya selain ubi frozen ini, selain bisa digoreng atau di air fryer, teman-teman yang hobi olahraga kan butuh karbo, karena teman-teman juga ada kan butuh karbo, jadi pengennya rebus-rebusan tapi yang praktis gitu. Itu sih lagi ini, sama itu buat salah satu menu tambahan lah buat ke kafe-kafe kan, karena kan sekarang lagi ngetren juga tuh snack-snack di kafe-kafe, bosan kan di kafe ngopi mulu nggak ada snacknya kak.
1: Oke. Tapi kalau risoles ada berapa varian sekarang?
2: 8
1: itu ada apa
2: itu
1: aja?
2: Itu 8, 4 asin, 4 manis itu. Yang ada asinnya apa? Ada rogot ayam, mayo telur ayam, mayo jagung, sama ayam suwir pedas. Udah pakai daun jeruk gitu. Kalau yang manisnya ada pisang coklat, pisang keju, sama ubi keju, ubi ungu ya. Terakhir baru maca. Itu banget yang terakhir maca.
1: Oke. Itu yang paling best seller di antara 8 pilihan risol, bisa sebutin yang mana?
2: Ini
1: atau top 3-nya deh.
2: Ah, top 3 ya, bisa.
1: Kalau top 3
2: ya. Top 3 itu ada rogot ayam. Itu best sellernya buat arisan-arisan, pesta-pesta, wedding-wedding tuh. Itu karena kan istilahnya semua kalangan suka lah ya kan, Kak. Terus kedua ada mayo telur. Yang terakhir tuh baru maca. Aku kaget banget loh, maca tuh astagfirullahalazim. Antusiasnya luar biasa loh, sampai berbox-box luar biasa, karena kayaknya memang pekan baru nih apa-apa jadi tren itu memang cepet banget ya geraknya. Jadi kalau kita pelaku UMKM nggak inovasi, nggak ngambil peluang nih, ini lagi ngetren apa nih, kalau kita nggak buru-buru riset cepet ngeluarin produk, rasanya kayak sayang aja kan kita ngelewatin peluang itu gitu. Kaget banget sebenarnya, tapi jujur sekarang udah agak mulai meredup nih. Biasanya berpuluh-puluh box nih udah mulai gitu kan.
1: Tapi berarti jadi PR sendiri juga bagi pelaku usaha, gimana bisa mempertahankan itu ya. Iya, karena serius, kita udah munculin, kalau kita hilangin juga sayang gitu ya.
2: Nah itu Mbak, emang itu sih jadi salah satu tantangan ya buat pelaku UMKM. Contoh sebelum maca mentai, apa-apa dimentain. Aku kayak maju mundur gitu deh mau buat mentai sebenarnya. Tapi alhamdulillah, ntar dulu deh gitu.
1: Oke deh, kita terima penelpon dulu ya Mbak Yu,
2: boleh,
1: ya. Mungkin ada yang ingin berpartisipasi, penasaran bagaimana menjalankan sebuah usaha, ingin ngobrol langsung sama Mbak Yu, silakan pendengar di 0761-24595. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Bu.
1: Iya.
3: Selamat sore Ibu yang Mbak Cara.
1: Iya.
2: Sore Pak.
3: Mau nanya nih Bu, kami Suhaimi dari Bengkalis.
1: Iya, silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, mau nanya ini masalah makanan atau snack. Ini snack ini namanya apa tuh? Mak cakap saya orang-orang Bengkalis kok tak pernah dengar ini.
1: Iya. Nah, okay.
3: Apa dah sampai luar pada Pekanbaru? Apanya?
1: Pengirimannya ya.
3: Jualannya.
1: Iya iya, nanti kita tanyakan ya Pak Suhaimi.
3: Ya Bu, maaf ya.
1: Iya.
3: Saya kurang paham enggak nama dia apalagi orang-orang tua.
1: Baik, terima ya. Kasih Pak Suhaimi. Iya. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini juga untuk apa ya pasarnya nanti kita akan ya, bahas ya. Ya. Kita terima penelpon kembali di 0761245955. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Oktariani.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Didi, Lepasa.
1: Iya, silakan Pak.
4: Mbak Yu tadi ya.
1: Iya Mbak Yu.
4: Assalamualaikum Mbak Yu.
2: Waalaikumsalam Pak.
4: Ini Mbak Yu, saya penasaran juga nih masalah frozen. Apa itu frozen?
1: Frozen food.
4: Terus belum pernah juga nyobain.
1: Iya.
4: Nah kalau saya boleh tahu, ini tanya Mbak Bayu ini di mana ya? Terus berapa tuh harga satuannya itu?
1: Iya, oke baik.
4: Kalau termasuk risoles, kalau risoles kan banyak yang tahu kan. Nah kalau frozen mungkin jarang orang tahu. Jadi itu aja.
1: Oke, okay, itu aja.
4: Iya, oke, Dinia, makasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah berlanjut pemasarannya kita ya.
2: Iya,
1: tadi ya sebutannya Mbak Yu Frozen Food gitu nama ini ya.
2: Iya, Mbak Yu Kitchen sebenarnya.
1: Mbak Yu Kitchen.
2: Gitu. Karena kita enggak cuman produk frozen Mbak Nini. Ada juga karena saya terima catering juga kadang ada nasi bakar atau apa segala macam, terima snack box, terima juga kadang. Jadi lebih universal lah kalau kitchen ya. Kenapa saya buat namanya Mbak Yu ya personal branding sih sebenarnya. Karena orang tahu sayanya itu jualan risol ya jualan makanan gitu. Sesimpel itu filosofinya.
1: Iya iya iya. Baik. Satu penelpon kembali sebelum kita lanjutkan Mbak ya Mbak Yu izin di 0761245955. Halo, selamat sore.
5: Sore.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Dini. Dengan Anti Dini.
1: Iya, Anti, silakan. Apa yang ingin ditanyakan?
5: Bagaimana ya mengembangkan usaha? Belum pernah sama sekali untuk merintis usaha, gimana caranya?
1: Oke, okay, tapi kepikiran pingin berusaha gitu ya, Anti?
5: Iya, membuka usaha gitu.
1: Oke, okay, baik, itu aja.
5: Ya, Dini.
1: Oke, okay, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau Bang Didi juga ada yang nanya ya, Pak Didi nanya frozen food apa gitu ya. Jadi boleh dijawab dulu sama nanti kita jawab pertanyaan dari Mbak Onti ya. Oke, okay, boleh silakan.
2: Boleh. Untuk frozen food, sebenarnya frozen food itu aneka olahan beku ya Mbak ya, kok menurut saya, mohon maaf nih kalau salah dikoreksi ya, aneka olahan pangan yang beku gitu istilahnya. Jadi gak cuman pangan, bisa jadi bahan pangan tuh kayak ikan, ayam, atau olahan makanan lainnya yang sudah diolah ya, itu bisa berupa produk beku, itu frozen kalau menurut saya. Nah itu sih salah satunya frozen food. Kenapa risoles bisa di frozen kan? Karena kan sudah melalui trial and error. Biasanya kita risoles biasanya di tukang gorengan gak sih Mbak? Dan kadang kenapa saya buat produknya frozen, salah satunya selain praktis bisa langsung dikonsumsi misal saat di rumah atau pengen, terus risoles ini enak dimakan dalam keadaan masih panas-panas. Kadang kita kalau beli gorengan males banget ya kalau udah dingin gitu kan, kayak kurang lumer, kurang crunchy, kurang kriuk atau gimana gitu ya. Nah, jadi makanya dibuat inovasi produk risoles ini dibuat frozen supaya pada saat setiap kita pengen makan tinggal goreng simple gitu, enggak sesusah kita mesti buat dulu kan step dari awal. Apalagi kita restock di kulkas, zaman sekarang rata-rata udah punya kulkas lah ya, insyaallah ya. Jadi bisa ready to eat tuh, pengen kapan lagi nongkrong atau lagi ngumpul keluarga tinggal goreng gampang gitu sih.
1: Sekaligus untuk dari sisi ketahanan ya,
2: nah,
1: karena
2: betul.
1: Frozen food bisa disimpan dalam jangka waktu lama, jadi kapan mau makan pun udah tinggal digoreng aja.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, oke. Oke, baik. Sudah terjawab ya Pak Deddy ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kalau untuk dapetin produknya tadi ya.
2: Oh iya, bisa.
1: Udah nyampe kah keluar Kota Pekanbaru atau fokusnya di Kota Pekanbaru aja?
2: Kalau pengiriman saat ini untuk minimal 5-10 jam, insya Allah bisa. Kita pakai styrofoam, kita kasih bisa ice gel atau ice batu biasa juga bisa gitu kan Kak, tapi dilapis bubble wrap dulu. Biasanya kan kadang ada yang kayak mau ke Duri atau mau ke Medan. Alhamdulillah sejauh ini 5-10 jam itu tahan, tapi dengan catatan penyimpanan dengan styrofoam box gitu atau ice box. Tapi kalau untuk pengiriman keluar kota biasanya saya just tip. Kalau misalnya nih ada teman-teman kan yang dari Pekanbaru mau ke Jakarta, just tip tuh melalui dia.
1: Berarti udah sampai emang keluar Pekanbaru sudah ada yang mesen gitu ya?
2: Sudah, sudah gitu. Masa pas mudik nih, pas balik kan order ya misalnya 10 box buat teman-teman. Karena kebetulan saya dulu pernah kerja di Jakarta, sempat juga jualan di kos-kosan, dibawa di kantor, jadi kayak Kak, aku pengen deh Kak, aku pengen deh Kak. Jadi sistemnya just tip sih Mbak. Kayak gitu, misalnya iya ada temen aku nih mau ke Jakarta tanggal sekian, mau gak kalau dia dibawain sekali nanti kirim lewat Paxel ya, kalau di Jakarta kan ada kan anak. Enak kalau di sana pengiriman frozen food gitu. Kalau di sini kan belum memadai sih, paling kita via travel ya Mbak ya. Itu dengan siasatnya begitu. Pengennya sih, berharapnya bisa pengiriman seluruh Indonesia. Itu sih salah satunya.
1: Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Karena usianya masih panjang banget. Sepertinya udah punya planning nih ke depannya, frozen food ini kita mau bawa kemana gitu ya.
2: Iya, sebenarnya gitu sih Mbak.
1: Oke deh, baik. Mungkin kita jeda sejenak ya, Mbak Yu. Sebelum kita jawab, tadi ada pertanyaan dari Onti, gimana untuk bisa memulai sebuah usaha gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan, step by stepnya seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
6: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih Kak sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
8: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab.

0: besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bicara. Kru 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program UMKM Bicara dan kita masih bersama dengan Mbak Yu ya, owner dari Frozen Food Yu Kitchen ya. Jadi nggak cuma frozen food sih sebenarnya ya, karena ternyata banyak orderannya, banyak jenis yang bisa Anda pesan sama Mbak Yu pendengar ya. Jadi mulai dari yang frozen tadi yang paling utama ya, terus juga ada snack box, terus juga ada menu pilihan makanan berat ya yang juga disajikan, disediakan ya, tergantung pesanan ya. Jadi mungkin nanti bisa tanya langsung dan nanti akan kita sampaikan juga ordernya gimana ya. Tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan tadi dari Mbak Onti ya, Mbak Yu, untuk bagaimana memulai usaha. Nah, step by stepnya apa aja? Kalau versi dari Mbak Yu-nya sendiri setelah menjalani, step by stepnya apa aja yang harus dilewatin?
5: Untuk memulai usaha ya, saya pertama kali mulai usaha itu dari SMA Mbak. Dulu zamannya karena mungkin salah satu faktor ekonomi, pengennya itu punya uang tambahan ya, dari uang jajan sekolah, dari uang jajan kuliah juga. Jadi berinovasi nih, mikir gimana caranya buat nambah penghasilan, buat lebih mandiri. Karena jujur setelah saya menikah, banyak nih ya share-share dari teman-teman yang sesama ibu rumah tangga, bingung kayak ngapain ya gabut di rumah tapi pengen berpenghasilan. Sekarang zamannya itu jujur saya bilang udah gampang ya, maksudnya dibilang gampang banget ya enggak, banyak cara untuk memulai. Kalau dari saya pribadi sih komitmen. Komitmen yang pertama, walaupun kalau dikata diucapkan gampang banget komitmen, tapi menjalaninya emang susah ya Mbak Dini ya. Komitmen terus konsisten. Terus ya dua itu sih yang menurut saya yang paling utama. Kadang niat doang, enggak ada modal juga pelangaplongo Mbak Dini. Terus kalau duit banyak, modal ada, tapi inovasi, ide nggak ada, sama juga bohong ini nih. Nah itu, semua itu sih berawal dari menurut saya komitmen dan konsisten. Niatnya apa, saya pengen apa, niat awal dulu, oh misalnya menambah penghasilan nih. Sebagai ibu rumah tangga nih, contohnya Mbak Oni tadi, mungkin ibu rumah tangga mungkin ya. Ibu rumah tangga, apa sih yang bisa di-hire di rumah? Misalnya kita sambil usaha apa, tentukan passion dulu. Aku nih hobinya masak, atau misalnya Mbak Oni hobinya menjahit atau craft atau apa. Suka buat perintilan-perintilan unyu. Sekarang kalau niatnya ada, produknya ada, kadang bingung buat mempromosikan atau bingung gimana nih caranya nih, masih stuck modalnya, stuck di sini doang. Kita banyak banget itu ada pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan, yang penting aktif untuk mencari informasi. Apalagi di sekarang Mbak, aksesnya mudah, Instagram atau di website atau Facebook, semua ibu mama-mama Facebook lah istilahnya. Itu banyak banget kan update info-info untuk seputar pendampingan atau pelatihan. Walaupun kita nggak bisa offline nih, mungkin keterbatasan waktu, tempat, atau akomodasi dan lain-lain, ikutin yang online dulu Mbak. Biasanya tuh ada tuh gratis-gratisan. Aku bermula dari itu. Jadinya akhirnya tahu ketemu sama rumah BUMN. Aku udah awalnya di gabut di pandemi 2020, 2021 sering ikut pelatihan online-nya rumah BUMN. Batch pertama tuh aku gabung. Alhamdulillah dari 2021 itu sering ikut-ikut online terus kan. Alhamdulillah ya nambah, selain nambah teman kontak di WhatsApp nih. Nambah pengalaman juga, ilmu gitu. Kadang hal-hal yang mungkin kita tahu nih arahnya ke sini, oh ini pemasaran toh namanya. Oh ini cara marketing iklan tuh begini loh. Oh produkku tuh target marketingnya ini loh. Berarti aku meserinya ke sini nih. Nah, kadang hal-hal yang kayak gitu tuh buat masalahnya ibu-ibu itu bingung gitu. Kayak mana jualinnya ya gitu. Kadang kan sayang juga modal udah keluar nih buat kita memproduksi suatu barang kan. Nah, itu sih salah satu caranya, kalau aku komitmen, konsisten, alhamdulillah lah. Seiring berjalannya waktu, insya Allah, Allah temukan tuh jalan-jalannya. Rezeki itu pasti datang dari mana aja Mbak.
4: Oke, benar. Serius. Ya. Berarti dalam apapun sih sebenarnya ya, usahanya ya gak cuman dari bisnis kuliner gitu. Tapi yang paling penting komitmennya ini yang harus dijaga ya. Karena walaupun mau seberapa banyak usaha risoles yang sama gitu ya, ya. Kalau misalnya yang satu jualannya gak komitmen, gak konsisten, ya mereka bisa tergusur. Kita yang bertahan pasti bakal naik lagi Mbak. Gitu ya. Oke, tapi kalau kita bicara mungkin soal tantangan terbesar yang mungkin pernah Mbak Yu hadapi selama berbisnis sejauh ini, apa tantangannya dan bagaimana cara Mbak Yu keluar dari tantangan tersebut?
5: Tantangannya tuh ya yang paling sering tuh pasti kenaikan bahan baku. Itu rata-rata dari setiap pelaku UMKM ya Mbak ya. Apalagi kita kalau UMKM biasanya kan karyawan gak banyak ya. Ya 3-10 tuh udah cukup gede sih menurut saya kalau 10 orang karyawan gitu. Apalagi dengan kenaikan bahan baku tentu akan merubah HPP juga gitu. Sejauh ini yang masih saya hadapi kenaikan bahan baku, apalagi nih kemarin siap lebaran, plastik aduh ya Allah gila-gilaan naiknya Mbak. Hampir 100% tuh naiknya kan. Nah itu salah satunya. Kalau dari Mbak Yu sendiri untuk menghadapi tantangannya nih, kalau kualitas kita tetap jaga. Paling mensiasatinya dengan ukuran, resize. Memperkecil ukuran itu sih paling. Tapi kalau isi, kualitas, rasa tetap Mbak. Tetap paling di, kalau mungkin yang nge ya langganan, ini agak kecil sedikit ya. Oh iya, mohon maaf ya, gimana ya, kita ayam udah kemarin harganya naik ini. Ini alhamdulillah nih telur sama ayam udah mulai turun ya. Gimana ini? Itu agak terbantu sih alhamdulillahnya. Tapi kalau saya untuk mensiasatinya sih tetap resize sih. Tapi kalau untuk kualitas alhamdulillah masih dijaga. Itu.
4: Oke, berarti kualitas jadi yang paling utama ya dalam berbisnis ya.
5: Benar-benar Mbak.
4: Jadi apa yang jadi pembeda kita dengan orang lain gitu, dari sisi cita rasa juga ya. Jadi kalau misalnya orang beli frozen food ternyata tahannya gak lama, pasti mereka juga nanya bakal mikir dua kali buat repeat ordernya.
5: Iya,
4: gitu
5: ya. Salah satunya. Nah itu bisa jadi kalau tahan lama, satu bisa jadi dengan pengawet. Nah itu kita hati-hati juga kan sebenarnya kan. Kalau kita kan insya Allah maksimal 2-3 minggu itu udah maksimal banget. Itu luar biasa banget.
4: Dan itu emang dibekuin ya?
5: Iya, dalam kondisi beku dan batu ya gitu. Di minus berapa suhunya itu baru. Tapi kalau seandainya bisa bertahan sampai berbulan-bulan itu aduh agak ini juga risk juga lah kita.
4: Berarti jadi konsumennya juga harus bijak ya. Terus juga jadi produsennya harus yang jujur-jujur aja gitu ya. Karena rezeki juga gak bakalan kemana, gak akan terganti. Bener, gitu Mbak. Ya. Tapi gimana, mungkin pernah ada yang ngalamin gak sih Mbak Yu penjualan yang menurun gitu? Pernah ada masa itu gak sih? Atau alhamdulillah sejauh ini stabil dan justru malahan semakin meningkat gitu?
5: Kalau untuk penurunan pasti ada sih, pernah terjadi. Itu waktu, boleh cerita sedikit gak sih? Dulu sebelum rebranding jadi punya saya, di Mama itu sempat ada reseller yang dengan brand tersendiri masuk ke gerai oleh-oleh termasuk terbesar Sepekan Baru.
4: Okay.
5: Alhamdulillah ada 3 cabang. Bisa restock tuh seminggu 400 sampai 1000 pieces tergantung high season.
4: Okay.
5: Itu luar biasa, Mbak. Itu lagi itu masa jaya-jayanya itu. Masa jaya-jayanya pokoknya kan. Nah, tapi kan setelah kurang waktu ada keluar kebijakan waktu itu kebijakan wajib sertifikasi halal.
4: Oh, iya.
5: Kebetulan saya masih di Jakarta, mama yang ngelola. Akhirnya karena satu dan lain hal saya pulang, resign ke Pekanbaru, baru urus si sertifikasi halal. Nah, di situ sempat stop tuh, Mbak. Non stop.
4: Kosong. Emang gak ada sama sekali?
5: Kosong, gak ada sama sekali. Dalam pada saat perolehan untuk penyusunan sertifikasi halal pengajuan ya, Mbak, sekitar berapa bulan ya? Lumayan deh. Setelah itu udah ada sertifikasi halal, alhamdulillah nih udah mulai pede lah. Produk sendiri kan, udah ada halalnya loh gitu. Tapi ternyata si toko oleh-olehnya ini udah istilahnya udah buat produk yang sama lah. Karena kan mengisi kekosongan itu. Ya kita mau bersedih hati gimana ya, itu udah takdirnya Allah mungkin ya. Mungkin bukan rezeki saya gitu kan, Mbak. Ya sudah. Jadi dari situ merambah lah, dari mulai ulang dari nol lagi, maksudnya cari marketing lagi, pakai brand sendiri lagi, promosi sendiri lagi. Itu sih masa-masa waduh udah down banget sih itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ya pelan-pelan naik lagi. Apalagi sekarang yang megang kan saya sendiri. Ya kita UMKM bosnya sendiri, ya marketing sendiri. Semuanya promo juga sendiri kan. Alhamdulillah. Ya itu, Mbak, harus inovasi. Mana tiap hari ngonten ya kan, Mbak. Masak doang dikontenin. Produksi dikontenin. Itu salah satu

0: doang, walaupun mungkin sempat ada terhenti langkah di tengah, tapi mutusin buat melanjutkan gitu ya. Oke, baik Bayu, ini kita waktunya agak terbatas ya, karena nanti bakal ada seruan azan asar. Tapi mungkin sebelum kebersamaan kita berakhir, Bayu, gimana caranya buat bisa dapetin produknya Bayu? Mungkin boleh sekalian juga diinformasiin sosial medianya apa. Kayaknya aku juga pingin intip-intip dapurnya gimana secara online. Coba kalau nanti bisa kesana langsung.
1: Boleh. Buat teman-teman semuanya, kalau home base dapur kita itu di ada di Jalan Garuda Sakti, kilometer 1,5 Mbak. Nanti bisa di searching aja di Google itu, Google Maps Mbak Yu titik kitchen. Nah kalau untuk order bisa melalui Instagram, bisa cek Instagram kita di Mbak Yu double U titik kitchen, atau di WhatsApp 0852-6354-2020 gitu.
0: Untuk tadi postingannya aktifnya di Instagram.
1: Gitu. Kita juga ada di Shopee Food sama Grab Food juga. Tapi kan sekarang Shopee sama Grab terbatas jarak ya kayaknya. Jadi kalau warga-warga sekitaran Panam boleh banget.
0: Kebetulan saya warga Panam. Jadi berarti lebih dekat ya.
1: Boleh.
0: Jadi bisa ke sana langsung ataupun juga mungkin online tadi juga bisa ya. Oke, untuk range harganya nih Mbak Yu, tadi juga sempat ditanyain harganya produknya dari berapa sampai berapa, atau packagingnya isi berapa nih yang paling sedikit gitu.
1: Oh gitu. Kalau packaging kita tuh kalau varian asin semuanya di harga Rp30.000 isi 10 pieces. Kalau di varian manis itu harga Rp20.000, all varian isi 5 pieces.
0: Isi 5 pieces.
1: Gitu.
0: Oke. Untuk menu-menu yang lainnya itu range harga berapa? Tadi ada pangsit gorengnya ya?
1: Iya.
0: Nah, itu harga
1: kalau
0: berapa?
1: Kalau batagor mini tuh range harga Rp13.000.
0: Oke, batagor ternyata.
1: Ya kecil soalnya kan. Buat sekali santap lah, Mbak.
0: Oke. Kalau ubi? Ubi sudah emang rutin, bakal rutin atau gimana?
1: Rutin sih sebenarnya, cuman kalau ubi itu harga-harga terjangkau aja. Kita masih di pack 350 gram. Karena memang porsi memang pas sekali goreng, sekali makan ya Mbak. Itu di harga murah, di harga 5.000 doang.
0: Karena
1: kita ada targetnya ke kafe.
0: Gitu. Buat cemilan di kafe. Berarti ada masukin ke kafe juga berarti ya?
1: Ini lagi beberapa lempar proposal.
0: Lagi negosiasi. Mudah-mudahan
1: itu target scale up tuh. Mudah-mudahan ya kafe-kafe gitu.
0: Berarti mungkin penutup deh Mbak Yu, singkat aja. Targetnya ke depan usaha Yu Kitchen ini mau dibawa kemana?
1: Saya sih berharapnya bisa scale up ya. Skill up gak cuma dari penjualan ataupun laba yang saya terima ya Mbak, tapi bisa juga skill up misalnya masuk ke kafe-kafe, ke gerai-gerai oleh-oleh frozen food, atau misalnya bisa punya tim yang gede lah gitu. Mimpinya banyak gitu istilahnya.
0: Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya Mbak Yu ya.
1: Makasih Mbak Dini.
0: Mudah-mudahan juga lewat siaran UMKM Bicara semakin banyak yang kenal sama Yu Kitchen ya. Bisa icip-icip juga ya, di order jangan lupa. Karena anak udah mulai sekolah, biasanya udah butuh bekal daripada mikir ribet-ribet.
1: Tiap
0: ya,
1: mending
0: sediain frozen food aja gitu ya. Buat cemilan sore juga kayaknya enak ya, apalagi kalau lagi dingin-dingin, siapa tahu hujan ya, panas pun kayaknya risol juga enak sih. Enaknya di setiap suasana ya. Jadi bisa order di Yu Kitchen, boleh di searching aja di Google ya, ataupun juga di akun sosial medianya. Terima kasih Mbak Yu, sudah mau berbagi ya pengalamannya menjalankan usaha sejauh ini ya. Pokoknya sekali lagi mudah-mudahan bisa semakin berkembang, sukses terus buat Mbak Yu dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan siaran di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa terinspirasi ya, dan juga bisa memotivasi Anda semua pendengar. Demikian program UMKM Bicara, dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian UMKM Bicara hari ini.
3: Semuanya jadi Rp20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.

0: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: صلاتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui.

Salat fardu asar untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: sebagai bentuk perhatian, kasih sayang dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri.
1: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil.

Pokok berita utama, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Informasi pertama pendengar dari RRI Tanjung Pinang, Yatri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi LPKA kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Selengkapnya, Reni Ilda Valantara melaporkan.
1: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda dijadwalkan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Batam yang berada di Kabupaten Bintan pada 23 Juli 2026 dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepulauan Riau Aris Munandar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menyambut kunjungan tersebut. Menurutnya kunjungan Selvi Ananda akan difokuskan untuk melihat secara langsung kondisi anak-anak binaan termasuk bagaimana mereka memperoleh hak atas pendidikan dan pembinaan selama berada di LPKA. Aris menegaskan meski LPKA anak baru berpindah ke Kabupaten Bintan, pemenuhan fasilitas pendidikan dan pembinaan bagi anak binaan tetap menjadi perhatian dan berjalan secara berkelanjutan.
2: Nanti rencana akan mengunjungi anak-anak kita melihat kegiatan sehari-hari termasuk pendidikan sekolah yang dilaksanakan di dalam. Kemudian nanti akan melihat pembinaan keterampilan pada anak-anak kami, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak lapas maupun instansi lain terkait yang untuk meningkatkan keterampilan anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Batam Faisal Gerhani Putra menyampaikan saat ini terdapat 46 anak binaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh anak binaan tetap mendapatkan hak atas pendidikan, pembinaan kepribadian, serta pelatihan keterampilan sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Jadi kebetulan kita berada di wilayah Kabupaten di Pulau Bintan, jadi lapas anak juga dikunjungi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional. Jadi kami juga merasa bangga juga dapat dikunjungi oleh Ibu Rombongan Seruni yang dikutuk oleh Ibu Wakil Presiden. Kami di sini juga akan menampilkan bagaimana perlakuan kami kepada anak binaan, pemberian pendidikan, pemenuhan hak-hak mereka di dalam, serta pemberian keterampilan kepada mereka.
1: Faisal juga menambahkan pada kunjungan Selvi Ananda nanti, para anak binaan akan mempersembahkan atraksi alat penyambutan dari Tari Kapur Sirih sebagai bentuk hasil pembinaan yang selama ini mereka jalani di LPKA. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Delia Putri, RRI Padang.
4: Mari kita sama-sama bersemangat! Semangat tidak! Semangat tidak!
5: Setelah menjalani libur sekolah selama 3 pekan, aktivitas pembelajaran kembali dimulai di berbagai sekolah termasuk di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kompleks sekolah ini terdiri atas SD Negeri 01 Sawahan dan SD Negeri 33 Sawahan yang pada hari pertama dipenuhi siswa bersama orang tua mereka. Berdasarkan pantauan RRI di lapangan pagi tadi, para orang tua, khususnya kaum ayah, tampak antusias mengantarkan anak ke sekolah. Cuaca cerah pada pagi hari ikut menambah semangat para siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di lingkungan sekolah setempat. Irwandi, salah seorang orang tua murid SD Negeri 33 Sawahan kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan kali pertama ia mengantarkan anaknya yang baru masuk kelas 1. Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah yang belakangan ramai digaungkan di media sosial. Irwandi mengaku anaknya terlihat sangat senang diantar langsung ke sekolah oleh sang ayah. Dia pun berencana terus mengantarkan dan menjemput anaknya selama pekan pertama sekolah sebagai bentuk pendampingan di masa adaptasi.
6: Responnya bahagia, dia minta ayahnya ngantar. Perdana baru masuk ajaran baru, cowok Naris Altiraf.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 33 Sawahan John Henry usai membuka kegiatan MPLS menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Ia berpesan agar sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan perundungan.
4: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ananda jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua. Ya, jadi no bully, tidak ada kekerasan di sekolah.
5: John Henry menambahkan, pelaksanaan MPLS di SD Negeri 33 Sawahan berlangsung selama 5 hari hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa. Sementara bagi peserta didik kelas 1 yang terdiri dari 2 rombongan belajar atau rombel dengan total 56 orang, difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan budaya sekolah, serta senam bersama sebagai bagian dari proses adaptasi. Salidla Putri melaporkan.
0: Pendengar, hari pertama masuk sekolah, Wakil Wali Kota Pekanbaru meninjau pembelajaran dan mengampanyekan gerakan ayah mengantar anak sekolah. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meninjau pelaksanaan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah sekolah di Kota Pekanbaru, Senin 13 Juli 2026. Peninjauan dilakukan di TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, SD Negeri 36 Pekanbaru, dan SMP Negeri 1 Pekanbaru untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar sekaligus mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Markarius mengatakan pemerintah ingin melihat secara langsung keterlibatan orang tua, khususnya para ayah dalam mengantar anak ke sekolah. Menurutnya kehadiran ayah pada hari pertama sekolah menjadi bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak.
8: Tentunya tadi kita cek itu lebih 60% anak-anak itu diantarkan ayahnya. Artinya orang tua, ayah dan ibu ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini jangan hanya sekali aja, ya bisa secara berkala bisa mengantarkan anak sekolah walaupun sibuk.
7: Salah seorang ayah murid TK Negeri Pembina 1 Pekanbaru, Albi, mengaku mendukung penuh program tersebut. Menurutnya mengantar anak ke sekolah bukan hanya bentuk perhatian orang tua, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak saat memulai aktivitas belajar.
9: Untuk para ayah, mendukung program ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah. Dan ini sebagai bentuk untuk menjaga keamanan anak biar merasa aman dan nyaman berada di sekolah.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap gerakan tersebut dapat menjadi budaya positif di tengah masyarakat. Selain mempererat hubungan emosional antara orang tua dan anak, keterlibatan ayah dalam pendidikan diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik sejak dini. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Ranai. Hari pertama MPLS Ramah PAUD di Natuna berjalan lancar. Ayah dilibatkan dampingi anak. Selengkapnya, laporan Yusfianti.
10: Pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Ramah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Taman Kanak-Kanak TK di Kabupaten Natuna berlangsung lancar. Kegiatan tersebut mendapat pendampingan langsung dari orang tua sebagai bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Ashari melakukan monitoring ke sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS Ramah berjalan sesuai ketentuan. Ashari mengatakan sebelum pelaksanaan MPLS, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan jenjang TK terkait pedoman pelaksanaan MPLS Ramah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Menurut Ashari, keterlibatan orang tua khususnya ayah merupakan bagian dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendidikan dan diperkuat melalui surat edaran Bupati Natuna.
11: Orang tua khususnya ayah ya, itu mengikuti edaran turunan dari kementerian, bisa diteruskan melalui edaran Bupati Bu terkait gerakan pertama, gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah diikuti dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GEMAS. Jadi Ramah ini fokus kementerian pada tahun ini adalah pada terbentuknya data awal asesmen kesiapan murid terutama di jenjang PAUD terhadap pendidikan mereka di tahap taman kanak-kanak. Jadi kenapa orang tua memang sangat dilibatkan, karena butuhnya data awal terkait kesiapan, kemudian data tumbuh kembang anak di awal, sehingga segala sesuatu termasuk misalnya pendeteksian anak yang ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga terdeteksi dari awal.
10: Kepala TK Negeri 002 Bunguran Timur Ayu Usmita mengatakan kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS yang turut dihadiri orang tua murid, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah desa Sempang. Menurutnya, kehadiran orang tua memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak sehingga proses adaptasi berlangsung lebih baik sejak hari pertama masuk sekolah.
12: Alhamdulillah anak-anak datang dengan semangat, langsung bermain, langsung bersosialisasi dengan teman-temannya. Untuk sementara itu alhamdulillah, orang tua pun semangat mengantar anak-anaknya ke sekolah.
10: Iya, ada foto kegiatan orang tua ngantar anaknya enggak, Bu? Pihak sekolah berharap kegiatan MPLS ramah dapat menjadi langkah awal dalam membangun lingkungan belajar yang aman, menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara optimal melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua. Demikian Yusfianti melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Padang mendorong gerakan koperasi agar makin profesional dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Seperti dilaporkan Febian Syafitra, RRI Padang.
14: Wakil

0: memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat.
1: Menjadi tongkat menjaga dan menghalang keutuhan demokrasi kita. Sehingga koperasi menjadi tongkat, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia dan akan menunjukkan rakyat dalam rangka ketahanan ekonomi dan pangan di negeri yang kita cintai. Kita ucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-79.
0: Maigus mengajak seluruh pengurus koperasi meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah tersebut

0: pengurangan anggaran.
1: Teman kami dari Dinas Koperasi UKM dan dibantu oleh PDPD yang juga mendorong dengan cara kita kepada ini. Bosku kita memenuhi meskipun polisi pengurangan anggaran di Dinas OPD Bapak SM, tetap kita bergerak, kita berjaya sesuai dengan moto hari ini, koperasi berjaya, Indonesia berjaya.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini juga diisi dengan penyerahan sertifikasi kompetensi pengurus koperasi dan sertifikat uji kelayakan serta kepatuhan. Selain itu, kegiatan juga diramaikan dengan bazar usaha mikro kecil dan menengah, donor darah, serta jalan santai yang melibatkan

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan penghargaan kepada para peserta Kafilah Natuna yang berhasil meraih prestasi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Berikut laporan Analia Widi RRI Ranai.
1: Prestasi Kafilah Kabupaten Natuna pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Pemkab Natuna memastikan akan memberikan bonus kepada para peserta yang berhasil meraih peringkat terbaik dalam berbagai cabang perlombaan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menyampaikan bahwa pemberian bonus tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah atas perjuangan dan prestasi yang telah diraih para peserta dalam mengharumkan nama Kabupaten Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
2: Insyaallah tumbuh rekeningnya nanti kalau untuk tanda tangan amplopnya mungkin nanti ada kami dari Kesra ke Batam, nanti kita kumpul di Batam baru tanda tangan amplopnya. Jadi jangan ditengok besarnya, tapi insyaallah sangat membantu nanti. Ya namanya bonus ya kan. Ya mudah-mudahan dapatlah dipergunakan nanti uang bonus itu untuk menambah pengetahuan, menambah prestasi, untuk menjadikan motivasi ke depannya supaya lebih baik lagi daripada hari ini.
1: Sebelumnya, Bupati Natuna Chen Swilan saat menghadiri acara penutupan MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang juga menyampaikan hal yang sama. Di hadapan para peserta Natuna yang berhasil meraih prestasi, Bupati menyampaikan komitmennya untuk pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian mereka.
3: Hebat ya. Bonusnya nanti kita hitung.
1: Pada MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, Kafilah Kabupaten Natuna berhasil meraih 18 prestasi terbaik dari berbagai cabang perlombaan yang mengantarkan Kabupaten Natuna berada pada peringkat keempat terbaik kabupaten dan kota seprovinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dua wilayah di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi terdampak banjir rob pada 8 hingga 20 Juli 2026. Febrian Syah dari RRI Tanjung Pinang melaporkan.
4: Wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Karimun berpotensi mengalami banjir rob pada periode 8 hingga 20 Juli 2026. Potensi tersebut dipengaruhi oleh fenomena astronomi yang menyebabkan pasang air laut lebih tinggi dari kondisi normal. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi menjelaskan, fenomena banjir rob ini berkaitan dengan super new moon, yaitu saat fase bulan baru bertepatan dengan perigi ketika bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik gravitasi bulan terhadap air laut sehingga berpotensi memicu pasang maksimum. Masyarakat yang tinggal di maupun beraktivitas di kawasan pesisir Batam dan Karimun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan terjadinya genangan air di permukiman pelabuhan, serta kawasan pesisir yang rentan terhadap banjir rob.
5: Nah, itu memang kondisi itu terjadi karena posisi bulan dengan bumi itu di tanggal tersebut adalah perigialnya jarak terdekat, gitu loh, jarak terdekatnya antara bulan dengan bumi. Kemudian di waktu yang sama itu adalah bulan purnama, sehingga daya tarik antara bulan bumi itu cukup kuat yang menyebabkan bisa naik pasang gitu ya, naiknya permukaan air laut.
4: Masih berhubungan dengan kondisi cuaca gelombang tinggi dan angin kencang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Sah mengimbau nelayan tangkap tradisional untuk waspada saat turun laut. Dalam hal ini untuk membawa alat komunikasi GPS dan radio monitor serta jaket pelampung guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di laut.
6: Aktifkanlah alat komunikasi

0: Di samping itu juga masyarakat pesisir disarankan untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini melalui BMKG guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan selama periode pasang maksimum tersebut. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Panitia Hari Jadi Bengkalis ke-514 telah merencanakan beberapa agenda kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ketua Panitia Kelvin menyebutkan soal waktu yang masih menyesuaikan dengan agenda LAMR. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan dari SP Bengkalis.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan tetap menggelar berbagai kegiatan untuk memeriahkan peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 yang diperingati pada 30 Juli 2026. Meski dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tetap mengedepankan pelestarian budaya, kebersamaan masyarakat, dan juga pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ketua Panitia Hari Jadi Bengkalis Kevin Rafizaryadi mengatakan sejumlah agenda telah dipersiapkan untuk menyemarakkan peringatan tahun ini, diantaranya permainan tradisional seperti lomba layang-layang dan gasing, gotong royong massal, lomba kebersihan antar kantor pemerintahan, tablik akbar, hingga hiburan rakyat berupa parade musik, pameran UMKM, serta Car Free Night atau CFN di lapangan Tugu Bengkalis. Menurutnya, sinkronisasi jadwal dilakukan agar seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis dapat berjalan selaras dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan. Kevin menambahkan, Bupati Bengkalis Kasmarni juga memberikan arahan agar seluruh kegiatan Hari Jadi Bengkalis dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
3: Rencananya kan memang ada sebagian kegiatan seperti gotong royong antar instansi sama pertandingan kebersihan lah di antar instansi. Terus ada perumahan rakyat, itu acaranya layang-layang sama gasing. Terus ada tablik akbar, mungkin ya insya Allah mungkin yang dihadiri sama Ustaz apa Habib Jabar. Dan mungkin terakhir itu kita kan tak ada undang artis, jadi kita buat hiburan rakyat di seperti parade musik, pameran, dan CFN.
2: Sementara itu, Camat Bengkalis Refli Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurut Refli, sinergi antara pemerintah daerah dan LAMR menjadi langkah positif dalam menjaga semangat kebersamaan sekaligus melestarikan budaya Melayu di momen Hari Jadi Bengkalis. Peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 diharapkan tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah berdirinya negeri junjungan, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dalam setiap rangkaian kegiatan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh ayah mendampingi anak sebagai bentuk partisipasi dalam program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Selengkapnya, reporter Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali mengimbau program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang bertujuan meningkatkan peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, mengingat kehadiran ayah dalam rutinitas pendidikan anak sangat penting, terutama pada hari pertama masuk sekolah. Ia mengajak seluruh ayah di wilayahnya untuk aktif mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam pendidikan keluarga, khususnya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru. Bupati Pasaman Barat Yulianto juga menegaskan bahwa kehadiran figur ayah di tengah keluarga tidak boleh bersifat simbolis saja. Namun, kehadiran gerakan ini perlu menjadi momentum untuk membangun kembali antara kedekatan ayah dan anak yang selama ini banyak tergerus oleh kesibukan dan rutinitas pekerjaan.
6: Pada hari Senin 13 Juli tahun 2026, mari kita luangkan waktu untuk mengantarkan putra-putri kita ke sekolah sebagai bentuk perhatian, kasih sayang, dan dukungan orang tua agar mereka memulai tahun ajaran baru dengan penuh percaya diri. Langkah sederhana ini akan menjadi kenangan indah sekaligus mempererat kedekatan antara ayah dan anak.
5: Hal senada juga diungkapkan Ketua TP PKK Pasaman Barat Nyonya Sifrowati Yulianto. Dirinya menilai gerakan Ayah Teladan Indonesia diharap tidak hanya fokus pada aspek seremonial, tetapi juga disertai dengan strategi edukatif dan partisipatif. Karena menurutnya, peranan ayah tak kalah penting dalam mengisi momen bersama keluarga, apalagi perihal hari pertama masuk sekolah setiap tahun ajaran baru, sehingga anak dapat termotivasi untuk menjalani dunia bangku pendidikan dengan penuh semangat.
7: Pengasuhan anak bukan hanya tugas seorang ibu saja, tapi peran ayah sangat penting untuk membentuk anak menjadi lebih berani, percaya diri, dan tangguh. Oleh sebab itu, saya mengajak semua ayah yang memiliki anak usia PAUD sampai SMA untuk mengantarkan anaknya di hari pertama sekolah.
5: Gerakan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina, BKKBN Provinsi Sumatera Barat, serta Lembaga Mitra Pembangunan Kompak. Gerakan Ayah Teladan Indonesia diharapkan dapat menjadi gerakan sosial yang memperkuat ikatan emosional antara ayah dan anak, serta meningkatkan partisipasi ayah dalam pendidikan anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Mendengar informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, Polres Siak tetapkan Kepala Dinas Perhubungan Siak sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JDI ditahan Satreskrim Polres Siak setelah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air untuk Desa Teluk Lanus tahun anggaran 2026. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan OTT dilakukan setelah Tipit Kor menerima informasi dari masyarakat mengenai rencana penyerahan uang kepada seseorang kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak.
9: Yang meminta uang tersebut adalah kepala dinas sebagai pemegang anggaran. Ini adalah uang pencairan sewa kapal untuk desa terpencil, yaitu ke Teluk Lanus. Nah, ini untuk dengan nilai proyek itu 600 sekian juta. Dan ini baru uang muka. Uang muka ini ternyata diminta oleh kepala dinas, uang muka untuk kegiatan itu adalah 165 juta. Sebetulnya kepala dinas tersebut meminta uang 25 juta.
8: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Yoto Trianto, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk mencegah adanya tindak pidana korupsi di birokrasi yang selama ini diresahkan masyarakat.
10: Apa yang dilakukan oleh tindakan polisi itu merupakan hal yang responsif. Dia membuat kepastian hukum tampak lebih efektif ketika melihat kejahatan dibandingkan beratnya hukuman yang akan diberikan. Jadi intinya adalah bagaimana hal yang terjadi dalam kepolisian untuk memastikan bahwa perjalanan hukum itu kuat meskipun di dalam ruang struktural yang tertutup.
8: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolres Siak dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara 20 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda, dijadwalkan mengunjungi LPK kelas 2 Batam di Kabupaten Bintan pada 23 Juli mendatang dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Komplek SD Negeri Tan Malaka, Kota Padang berlangsung meriah dan penuh semangat. Para siswa tampak ceria mengikuti kegiatan belajar perdana setelah libur panjang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

pendengar, baru saja kita simak informasi berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Di selanjutnya kita kembali di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
5: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
6: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
7: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
8: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
9: Yogyaniro kang para prajurit.
10: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
11: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
12: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
13: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
11: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
14: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
15: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
16: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
17: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Itu kata Sokrates. Sokrates mungkin terdengar ekstrim, tapi ada benarnya. Diri baiknya juga ditelaah. Semakin memahami diri, semakin nyaman menjalani hidup. Setidaknya itu yang saya rasakan beberapa tahun terakhir. Dulu, saya lebih mudah cemas, bingung. Gak jarang pula terombang-ambing emosi atau opini orang lain. Pernah juga hilang kendali atas diri sehingga berujung pada sejumlah keputusan hidup yang kurang bijak. Konflik dalam diri juga biasanya berakibat konflik dengan orang lain. Jadinya kurang menikmati dan merasa puas dengan hidup. Pernah Anda rasakan ini? Mengenal diri adalah sebuah proses yang panjang dan tidak selalu mudah. Proses di mana kita berani menatap dan menganalisa diri dari segala sisi, termasuk sisi yang tidak mengenakan. Dengan menganalisa diri, kita belajar memahami apapun emosi yang kita rasakan dan dari mana akar emosi ini. Dan kesadaran ini membuat kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Karena orang yang tidak kenal diri biasanya tidak berdaya di hadapan opini publik. Ia lapar pujian, berhati rapuh. Mendengar pujian, hati mengembang. Tapi sekalinya merasa dihina, bisa langsung marah atau ciut seciut-ciutnya. Gak sehat menggantungkan emosi dan harga diri pada apa kata orang, bukan? Orang yang tidak terlalu kenal dengan diri juga cenderung jadi pengikut. Mudah terbuai arus tren, mengadopsi suara publik paling dominan tanpa pikir panjang atau kritis. Makanya sulit baginya untuk jadi individu yang kreatif dan otentik. Ia cenderung mengalami masalah dalam percintaan, dunia kerja, keuangan, dan hubungan dengan orang lain. Apakah itu memilih pasangan yang tidak tepat, bingung mau kerja apa, gak enak diajak berteman, dan boros karena rajin belanja demi mengisi kekosongan dengan perasaan senang yang semu. Intinya, karena ia tidak mengerti apa yang sebenarnya ia inginkan, rasakan, hargai, dan memberi arti dalam hidupnya. Proses mengenal diri memang idealnya sedari kecil. Mereka yang mengenal diri biasanya beruntung karena dibesarkan figur pengasuh yang membantunya memahami dirinya sejak kecil. Figur pengasuh yang mampu mengamati anak secara dalam, objektif, dengan perhatian penuh dan welas asih. Ia membantu anak mendengarkan dan memahami emosinya sejak dini. Contoh, ada seorang anak yang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya jadi hari bahagia memang. Daripada berkata, oh betapa cerianya anak ibu dan bapak. Ayo dong tersenyum, ini kan hari bahagia kamu. Figur pengasuh yang bijak, tanpa mengurangi rasa cintanya terhadap sang anak, dengan welas asih membiarkan anak merasakan apa yang ia rasakan. Memberi ruang anak untuk belajar memahami perasaannya, rasa yang paling otentik untuk dirinya sendiri. Figur pengasuh yang baik adalah ia yang tidak cepat menghukum, menghakimi, atau menyalahkan anak. Ia bersedia mendengarkan apa yang anak ingin dan perlu kemukakan. Aksi sederhana ini punya dampak besar dalam membantu anak tersambung dengan dirinya sendiri. Lantas, apa langkah untuk mengenal diri di usia dewasa? Refleksi diri. Caranya beragam. Tinggal pilih saja yang paling sesuai dengan Anda. Kalau saya suka baca buku tentang filosofi, psikologi, melakukan meditasi, dan juga menulis buku harian. Meditasi membantu menciptakan jeda antara stimulus dan respons, antara provokasi dan reaksi. Meditasi menyediakan tempat untuk saya tanya jawab dengan diri sendiri. Dan ini melatih saya untuk bisa memilih bagaimana saya mau bereaksi terhadap sesuatu, terutama dalam situasi sulit. Menulis juga punya efek yang kurang lebih sama. Tulisan buku harian yang mungkin terkesan ngalor ngidul di awal, ketika dibaca lagi, sering tersirat apa yang alam bawah sadar kita sebenarnya ingin ungkapkan. Jika cara self-help atau bantu diri belum afdol, seorang psikoterapis bisa membantu Anda berkaca, mengurai sejumlah peristiwa hidup yang masih mengganjal demi hidup yang lebih memuaskan. Proses psikoterapi bisa menuntun Anda menelaah diri, mencari tahu kelebihan, kelemahan, kebutuhan, perasaan, pikiran, pola, dan akar perilaku secara dalam, sehingga menjadi lebih terampil menangani diri dan ketika berurusan dengan orang lain. Semua ini bertujuan untuk melihat diri secara utuh, sehingga terasa makin solid dari dalam. Tapi, ya seperti semua manusia, ia akan berhadapan dengan lika-liku kehidupan. Tentu, ia kadang masih bisa merasa kesal, terganggu, cemas, panik, stres,
Namun tantangan ini bisa ia hadapi dengan lebih tenang dan bijak. Isn't that nice? Nah, apakah Anda sudah kenal dengan diri sendiri?

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RR Bengkalis. Sore hari ini kita lanjutkan untuk menghadirkan informasi Warta Berita Daerah sore produksi RRI Bengkalis.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah Sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama, di antaranya panen raya seluas 50 hektar bersama Presiden. Molduk Dukcapil Bengkalis permudah layanan kependudukan di keramaian. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya, edisi Senin 13 Juli 2026, bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik, saudara pendengar Warta Berita Daerah sore ini, kami awali dengan berita pertama. Panen Raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
2: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, yaitu tetapkan di tanggal 14. Jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isan. Sekitar 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Presiden.
1: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
3: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk penyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli.
1: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi berikutnya pendengar, mobil layanan kependudukan atau Molduk di Dalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis dan antusias warga untuk dapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
5: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusiasme masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
4: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
6: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
4: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Beralih ke informasi lain pendengar, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah berbentuk analog agar segera beralih ke sertifikat elektronik. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat untuk beralih ke sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Bengkalis, Aris Hajito, menjelaskan masyarakat cukup membawa KTP dan sertifikat lama ke kantor pertanahan untuk mengajukan perubahan ke sertifikat elektronik.
8: Itu dengan membawa KTP, kemudian sertifikat analognya nanti ke silakan daftar, nanti bisa di itu kan di SOP-nya 19 hari kerja.
7: Aris menyebut sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik, namun lebih aman karena data tersimpan secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Warga Bengkalis Wira menyambut baik sosialisasi tersebut dan berencana mengganti sertifikat lamanya menjadi elektronik.
9: Ada ya sertifikat tanah elektronik, bagus ini. Jadi kita nggak takut lagi kehilangan surat tanah secara fisik, kan sudah dipindahkan ke elektronik. Kalau gitu saya mau juga nih.
7: BPN Bengkalis berharap semakin banyak masyarakat beralih ke sertifikat elektronik demi meningkatkan keamanan dokumen dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berikutnya pendengar, warga desa Darul Aman Kecamatan Rupat kembali mempertanyakan pengerjaan proyek kegiatan di desanya yang tidak tuntas di tahun 2018-2023. Ketua LPMD datangi kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan kelanjutannya. Berikut kita simak laporan reporter Muhammad Iqbal berikut ini.
10: Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dana desa ADD di desa Darul Aman, Kecamatan Rupat kembali menjadi sorotan. Tokoh masyarakat desa Darul Aman, Sumardiono, mendatangi Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang telah disampaikan sejak Oktober 2023. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022-2023 saat desa Darul Aman masih dipimpin mantan Kepala Desa Pramujo Rasid. Selain dilaporkan di Inspektorat, perkara yang sama juga telah dilaporkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polres Bengkalis. Sumardiono mengatakan hingga kini masyarakat belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut. Meski sebelumnya tim dari Unit Tipikor Polres Bengkalis telah turun melakukan peninjauan ke lapangan. Ia juga mengungkapkan dugaan penyimpangan diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Sejumlah proyek pembangunan desa diduga tidak diselesaikan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan ada yang diduga tidak pernah dikerjakan. Beberapa pekerjaan yang dipersoalkan diantaranya pembangunan jalan Dusun 3 Teluk Tungku, jalan Dembangga dan juga jalan Bins Gunying Dusun 2, jalan Pamili Dusun 2, Balai Dusun 2 hingga pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman.
11: Karena pihak dari Inspektorat belum menerima laporan secara gamblang, karena masalah ini yang ditangani oleh saudara kami Kepala Desa Pak Pramujo Rasid pada anggaran dan desa akhir pada tahun 2023 bulan 8 sampai saat ini masih dalam tanda tanya. Di manakah selipnya, di manakah kekurangannya dalam bidang pembangunan tersebut, karena ada bermacam-macam, tapi saya tolong akan saya klarifikasi kembali melalui
12: lurah yang baru dengan seorang BPD yang baru juga. Nanti baru saya jelaskan kepada bapak-bapak yang kami berikan sebagai bapak sebagai media.
10: Sumardiono yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman menyebutkan persoalan ini sebenarnya pernah dibahas dalam musyawarah desa, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang dinilai mampu menjawab keresahan masyarakat. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Bengkalis membenarkan telah menerima kedatangan perwakilan masyarakat desa Darul Aman yang mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Irban 1 Inspektorat Kabupaten Bengkalis Hamdan mengatakan pihaknya meminta agar masyarakat kembali menyampaikan laporan secara tertulis agar dapat dilakukan penelaahan secara lebih akurat.
13: Di Desa Darul Aman benar ke Inspektorat menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembangunan di Desa Darul Aman. Jadi karena penyampaiannya lisan, saya pikir tentu untuk lebih akurasinya tentu disampaikan secara tertulis. Dan karena dinas teknis, dia kan juga merupakan tupoksinya mereka, sehingga mungkin Bapak bisa nyampaikan ke pihak DPMD dan pihak kecamatan. Kecamatan kan juga menjadi apa? Kecamatan merupakan tupoksinya sebagai pembinaan pemerintah desa. Begitu.
10: Hingga berita ini diturunkan, RRI masih berupaya memperoleh konfirmasi dari mantan Kepala Desa Darul Aman, Pramujo Rashid. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler belum berhasil. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Warta berita daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, beralih ke informasi lain, 5 siswi SMK Negeri 1 Bengkalis jurusan Desain Komunikasi Visual mulai magang di RRI Bengkalis yang akan berlangsung selama 6 bulan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
14: 5 siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Bengkalis mulai melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL atau magang di RRI Bengkalis. Kedatangan para siswi diantar langsung oleh Guru Desain Komunikasi Visual atau DKV, Azura dan Amri sebagai bagian dari penyerahan peserta magang kepada pihak RRI Bengkalis. Guru DKV SMK Negeri 1 Bengkalis Azura mengatakan pada tahun ajaran baru ini seluruh siswa dan siswi kelas 12 mengikuti program magang selama 6 bulan di berbagai instansi dan dunia usaha, termasuk di RRI Bengkalis. Program tersebut menjadi bagian dari pembelajaran untuk memberikan pengalaman kerja secara langsung kepada para peserta didik.
15: Ya, kami dari SMK Negeri 1 Bengkalis membuat tujuan kami ke RRI pagi ini yaitu pengantaran siswa PKL praktek kerja lapangannya. Sebelumnya mungkin sering didengar magang. Jadi kita pengantaran tuh suratnya sudah masuk dan kita diterima di sini alhamdulillah dan pelaksananya insyaallah 6 bulan ke depannya.
14: Salah seorang peserta magang, Zaskia, mengaku senang mendapat kesempatan melaksanakan praktek kerja di RRI Bengkalis. Menurutnya, magang di lembaga penyiaran publik menjadi pengalaman baru yang dapat menambah wawasan dan keterampilan di bidang penyiaran.
16: Bangga karena bisa magang di kantor, terus dapat pengalaman kerja. Kebayangnya nganu radio aja, main-main radio.
14: Selama 6 bulan ke depan, para siswi akan mengikuti berbagai kegiatan di lingkungan RRI Bengkalis, mulai dari proses siaran, peliputan berita, hingga pengenalan teknik produksi dan penyuntingan konten. Diharapkan program magang ini dapat meningkatkan kompetensi sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja sesuai bidang keahlian. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita terakhir. Pembangunan Masjid Nurul Hidayah di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis terus berlanjut. Saat ini pembangunan telah memasuki tahap pemasangan dinding dak atas. Dukungan masyarakat melalui gotong royong dan amal jariah menjadi kekuatan utama dalam penyelesaian pembangunan masjid. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
7: Pembangunan Masjid Nurul Hidayah di Desa Senggoro kini memasuki tahap pemasangan dinding dak bagian atas. Tahap ini menjadi salah satu proses penting sebelum dilanjutkan dengan pemasangan batu bata pada bagian kubah tengah. Meski dilakukan secara bertahap, proses pembangunan terus berjalan berkat semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, material, maupun rezeki mereka untuk membangun rumah ibadah. Ketua Masjid Nurul Hidayah Desa Senggoro, Isa, mengatakan selain melanjutkan gotong royong, pengurus juga mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui amal jariah.
17: Alhamdulillah, pekerjaan Masjid Nurul Hidayah saat ini sudah sampai ke tahap pemasangan dinding dak atas. Jadi insya Allah kegiatan gotong royong akan kita lanjutkan pemasangan batu bata di kubah tengah. Kami mohon doa dan kami mohon dukungan material maupun dana kepada kaum muslimin muslimat yang ingin beramal jariah dan untuk berinfak serta bersedekah Masjid Nurul Hidayah. Untuk Bapak Ibu memudahkan dalam bersedekah, kami setelah membuka rekening berupa rekening transfer ataupun melalui kiris, melalui pengurus atau melalui panitia pembangunan Masjid Nurul Hidayah.
7: Pengurus berharap semangat kebersamaan yang telah tumbuh di tengah masyarakat dapat terus terjaga hingga pembangunan masjid selesai. Kehadiran Masjid Nurul Hidayah diharapkan menjadi pusat ibadah, pendidikan, keagamaan, dan pembinaan umat bagi masyarakat Desa Sanggoro. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Perkara informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah Sore Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis edisi Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Selamat sore pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami di frekuensi 90,7 MHz. Untuk Anda yang juga memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Semoga sehat dan semangat ya di hari ini. Dan hari ini pendengar, kalau tadi pagi ya, bagi adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar, tadi pagi sudah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di jenjang SD. Dan untuk itu kami ucapkan selamat datang ya di dunia sekolah yang penuh cerita, ilmu dan juga persahabatan baru ya. Dan tentu saja hari pertama sekolah mungkin ini memang terasa sedikit gugup, tetapi jangan bimbang, jangan khawatir juga, karena kita percayakan kepada guru-guru dan kakak-kakak di sekolah siap menyambut serta mendampingi adik-adik agar merasa nyaman dan senang mengikuti pelajaran ya. Kita ketahui juga pendengar bahwa MPLS itu merupakan kegiatan untuk mengenalkan lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, tata tertib hingga berbagai kebiasaan ya, baik yang akan menjadi bekal selama belajar di sekolah. Kegiatan MPLS itu juga menjadi kesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman baru dan juga belajar saling menghargai satu sama lain ya. Nah, kalau berbicara soal MPLS ini pendengar, kami akan sampaikan informasi nih ya terkait hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, khususnya di SD Negeri 4 Bengkalis, berlangsung meriah dan penuh keceriaan pada hari ini Senin 13 Juli 2026. Mengusung tema Aku Senang Menjadi Murid SD. Nah, kegiatan ini pendengar secara resmi dibuka dengan nuansa ceria dan semangat sekolah ramah anak. Acara pembukaan diawali dengan penyambutan siswa dan orang tua mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Suasana semakin meriah saat Kepala SD Negeri 4 Bengkalis secara simbolis memasangkan mahkota MPLS kepada perwakilan siswa-siswi baru. Pemasangan mahkota ini menjadi simbol bahwa anak-anak siap memulai petualangan belajar di rumah kedua mereka. Kegiatan dilanjutkan dengan upacara pembukaan MPLS dan peresmian kegiatan yang ditandai dengan peletusan balon oleh kepala sekolah, diiringi sorak-sorai siswa baru, guru, dan orang tua yang hadir. Kepala SD Negeri 4 Bengkalis Sylvia Giatri mengatakan MPLS tahun ini fokus pada pengenalan lingkungan dan pembentukan rasa nyaman bagi siswa. Sylvia juga menegaskan bahwa MPLS di Negeri 4 di SD Negeri 4 Bengkalis dilaksanakan tanpa perundungan dan tanpa senioritas. Setelah pembukaan, rangkaian kegiatan berlanjut dengan perkenalan guru dan tenaga kependidikan, permainan perkenalan untuk mencairkan suasana serta keliling lingkungan sekolah. Kegiatan hari pertama ditutup dengan sesi refleksi. Antusiasme juga terlihat dari para wali murid. Salah satu wali murid baru mengaku terharu melihat pembukaan MPLS yang begitu meriah. Materi pada hari pertama ditekankan pada 4 poin: mengenal sekolah, mengenal kepala sekolah dan guru, mengenal ruang kelas, dan memahami aturan dasar sekolah. Semua dikemas dengan permainan dan ice breaking agar siswa tidak merasa terbebani. Dengan semangat ayo semangat menjadi murid SD dan tagline sekolah nyaman, aman, nyaman, menyenangkan dan berkarakter, SD Negeri 4 Bengkalis berharap MPLS 2026-2027 dapat mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia dan cinta terhadap sekolah. Itu dia pendengar informasi terkait MPLS SD Negeri 4 Bengkalis meriah dibuka dengan pemasangan mahkota dan peletusan balon. Informasi kami kutip dari portal resmi rri.co.id.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Let's start.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, tepatnya Senin 13 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi menyimak rangkaian informasi bersama kami di hari ini. Dan kami informasikan juga masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kawasan Kota Bengkalis dan sekitarnya pada hari ini, tepat pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menjelang masuknya waktu maghrib nanti kami akan hadirkan tausiah singkat dalam mimbar Islam sore tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Akhirnya saya Rini Fahriani pamit undur diri. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم سورة ياسين آيات 65. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Rasul, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kita pada kesempatan ini tentang firman Allah dalam surah Yasin ayat 65 yang sering kita baca, yaitu dengan tema beberapa pertanyaan Allah di hari kiamat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kata Allah, yaitu hari kiamat, kami kunci, kami tutup semua mulut-mulut mereka. Artinya semua manusia kita besok, mulut kita ditutup oleh Allah, tidak boleh bicara. Lalu siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka lah yang akan bicara atau menjawab pertanyaan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki manusia akan jadi saksi atas perbuatan selama di dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa mulut ditutup oleh Allah? Masa bicara manusia di hari kiamat sudah habis. Selama di dunia ini, para pendengar RRI, kita boleh bicara. Silakan. Kita boleh ngomong sepuasnya. Tapi ingat, di mana nanti kita di hari kiamat mulut tidak diizinkan Allah bicara. Kenapa? Karena Allah tahu sifat manusia. Kalau mulut yang ditanya, banyak jawabannya. Bertele-tele, berbelit-belit. Umpama kita lihat waktu persidangan dunia, ditanya oleh Dewan Hakim, apakah terdakwa yang melakukan ini? Oh bukan, saya difitnah. Itu jawaban mulut kita. Tapi barang bukti ada, Anda terbukti melakukan perbuatan seperti ini, ada saksi, ada barang bukti, saya dijebak, saya difitnah. Ah, itu kalau mulut yang ditanya. Maka banyak alasan. Lebih dari itu, tidak cukup satu mulut, kita sewa mulut-mulut orang lain. Apakah itu namanya advokat? Apakah itu namanya pengacara? Apakah itu namanya kuasa hukum? Yang penting mulut kita bebas. Yang penting diri kita bebas dari hukuman. I'malu masyitum. Silakan. Selama di dunia ini kau buat semua umum. Kau bicara seenakmu. Nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya
bukan mulut lagi yang akan menjawab. Watukallimuna aidihim, kedua tangan mereka yang akan menjawab. Lalu apa pertanyaan Allah? Inilah yang akan saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada beberapa pertanyaan Allah kepada kita manusia. Dan dengan soal-soal yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah ini, mudah-mudahan kita mempersiapkan diri untuk bisa menjawab di hari kiamat nanti, insyaallah. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah bertanya, an umurihi fima afna, ai manusia, ketika kita di padang mahsyar yang tidak akan bergerak satu langkah kaki kita kecuali Allah akan tanya kepada kita, yang pertama, an umurihi, umurmu kau habiskan untuk apa? Coba kita timbang-timbang sekarang, kita hisap-hisap sekarang, sudah berapa umur kita? Ada yang mungkin sudah 30, 40, 50, 60, 70, bahkan lebih. Lalu kita timbang, sejak umur berapa kita baru kenal dengan Allah? Sejak umur berapa kita baru taubat? Sejak umur berapa kita tahu dengan masjid? Sejak umur berapa kita baru semangat mendengarkan kajian Islam? Sejak umur berapa kita baru hijrah? Maka umur ini akan jadi persoalan yang besar nanti akan ditanya oleh Allah. Rasulullah mengatakan, man tola umurihi khairun nas, man tola umurihi wahasuna amaluh. Manusia yang paling baik, kata Rasul, orang yang diberikan umur panjang sampai sekarang masih hidup, masih diberikan kesempatan, wahasuna amaluh, umurnya yang panjang itu digunakan untuk amal yang baik. Ini manusia terbaik, kata Rasulullah. Para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tapi juga Rasul mengatakan, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia. Artinya ada manusia terburuk. Siapa mereka? Man tola umruhu wa sa'a amalu. Mereka diberikan umur yang panjang tapi amalnya buruk. Na'udzubillah, semakin tua semakin lupa kepada Allah, semakin tua semakin menjadi akhlak buruknya, manusia terjelek. Na'udzubillahi min salik. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang baik dan kita gunakan untuk beramal yang baik. Yang kedua, Allah akan bertanya kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an jasadihi fima ablah. Jasadmu, badanmu lelah, letih karena apa? Kita ini bekerja, hidup di dunia masa berletih, berlelah, bukan masa bersantai. Silakan bekerja apa yang kita kerjakan, silakan melakukan apa yang kita lakukan, pulang ke rumah dalam keadaan letih, pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Tapi yang menjadi persoalannya, letih kita itu karena apa? Apakah letih karena berjuang menegakkan syiar Allah? Letih bekerja mencari nafkah untuk anak istri kita? Atau letih lelah karena sesuatu yang tak ada manfaat? Ini akan ditanya oleh Allah. Maka seorang laki-laki, kalau keluar dari rumah mencari nafkah, bekerja di kantor, bekerja jadi pedagang, jadi petani, apapun profesi, pulang ke rumah letih, lelah, bersyukurlah, alhamdulillah. Jika istri bertanya, bagaimana bang, capek kerja bang, alhamdulillah, letih, tapi saya bersyukur, abang bersyukur, karena banyak orang sekarang dek letih, capek karena tidak bekerja. Betapa banyak orang capek karena mencari pekerjaan, belum bekerja, baru mencari pekerjaan sudah capek. Kita bekerja capek, syukuri. Maka kalau ada laki-laki yang bekerja letih, bekerja capek, sampai di rumah melampiaskan kemarahannya kepada anak, melampiaskan kemarahannya kepada istri karena alasan letih,
ini laki-laki yang tak bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah masih diberikan waktu untuk bekerja sehingga kita lelah, sehingga kita letih. Apalagi kalau kita capek berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah, berjuang untuk mensyiarkan agama Allah. Pertanyaan ini juga akan ditanya oleh Allah, badanmu letih karena apa? Karena berbuat baikkah atau karena bermaksiat? Yang ketiga, Allah akan bertanya kepada kita, an ilmihi fi ma fa'ala fi. Ilmu yang kau cari, ilmu apa? Adakah kau amalkan? Coba kita timbang, para pendengar RRI dimanapun berada. Sampai umur sekarang, sudah begini usia kita, mana yang kita pahami? Ilmu agama Islamkah atau ilmu dunia? Jangan sampai kita menyesal seperti bapak mantan presiden Indonesia B.J. Habibie pernah menyesal ketika beliau diundang di Mesir Kairo di usia 80 tahun. Beliau menyampaikan keluhan. Keluhan apa? Menyesal. Sampai Habibie mengatakan begini, andaikan waktu ini bisa diputar kembali menjadi anak-anak, waktu bisa dikembalikan saya seperti anak-anak lagi, saya akan belajar, saya akan menuntut ilmu Islam. Tapi sayang, waktu sudah berlalu, terasa hidup saya sepi. Teknologi yang saya kuasai, kecerdasan yang Allah berikan kepada saya, ternyata tidak bisa membahagiakan saya. Ilmu agamalah sebenarnya yang bisa membahagiakan kita. Jangan sampai kita di usia sekarang menyesal. Sekarang banyak kajian-kajian Islam, banyak majlis taklim, banyak ceramah agama. Jadikan masjid pesantrennya orang-orang tua untuk belajar Islam. Selama masih hidup, tuntutlah Islam dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, Allah akan bertanya sebuah pertanyaan yang amat cukup berat. Apa itu Ustaz? Amali aina tasabahu wa anfaqahu. Dari mana hartamu, ke mana kau belanjakan? Two in one. Dalam satu ada dua pertanyaan. Dalam dua satu pertanyaan. Wah, ini jawabannya luar biasa. Maka kita harus bertanya pada diri kita. Kita bekerja, kita mencari nafkah, sudah betul-betul halalkah atau bercampur dengan yang haram? La talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dari mana hartamu, jangan kau campur atau yang halal dengan yang haram. Bagaimana di hadapan Allah kita, baju yang kita pakai solat bercampur uang haram? Bagaimana rumah yang kita bangun ada satu keramik saja yang haram? Bagaimana kamar tempat kita tidur, kasur kita bercampur dengan uang haram? Bagaimana ibadah kita sampai ke tanah suci itu pun memakai uang haram? Na'udzubillahi min zalik. Kalau halal semuanya yang kita cari, alhamdulillah. Tapi Allah bertanya lagi, wa anfaqahu, kemana kau belanjakan? Adakah kau infakkan? Adakah kau sedekahkan? Bantu orang lain? Maka karena itu, Bapak Ibu, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan-pertanyaan itu mesti kita jawab dari sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Barang siapa lebih kuasa penglihatan matanya atas penglihatan hatinya, maka ia tidak dapat melihat kecuali yang nampak-nampak saja. Orang seperti ini, menurut penilaian ahli-ahli tasawuf, adalah orang lalai.

sesungguhnya pembalasan terhadap orang menentang Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mencuri. Jika ia mencuri, hendaklah kamu potong tangannya. Jikalau ia mencuri lagi, hendaklah kamu potong kakinya. Jikalau mencuri lagi, hendaklah kamu potong tangan satunya. Kemudian masih mencuri lagi, hendaklah potong kakinya. Sesungguhnya yang dapat membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila dari golongan yang terhormat melakukan pencurian, ia merdekakan. Apabila dari golongan yang lemah melakukan pencurian, mereka menegakkan hukumnya atau memotong demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini mas. Ih, punten ya, nyenken bantosan, kadia sekedap. Sifat wudhu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai, ada air mengalir itu gak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung, atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis, itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah pak seakua gelas pak cukup. Atau yang kedua menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya ya, kerannya agak tinggi sedikit dan kita sesuaikan. Ambil airnya, misal contoh ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya, jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini di sela-sela mata, yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai. 1, tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2, wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi'ah, ini sampai sini rusgun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamannya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna,
maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuma sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgun. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit kesini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min menes ila Bekasi, saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi, menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga, wamsahu biru usikum, wamsahu, lihat, untuk wajah pakai gosala basuh, tangan gosala basuh, tapi ketika berpindah pada yang ketiga wamsahu berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya, calik lecep sih, calik, duduk sini aja, sini aja. Lihat sini, ya pilih, duduk di sini atau ngapus. Nah sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Dah sini aja, masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati, ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala, pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu, coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tam'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan, sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka, tempat wudunya terbuka, Anda tinggal ambil air wudu kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid, sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala nggak ada batas, ini kepala bukan, ini kepala, ini kepala. Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf,

Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lek lek lek lek lek lek lek lek, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya Al-Quran mengistilahkannya dengan toharah. Toharah. Apa itu toharah? Apa itu suci? Toharah. Apa itu toharah? Suci. Apa itu suci? Toharah. Ada toharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat, bapak ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya,
Dau artinya sinar. Dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya.

Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222, saya tutup, lihat ayatnya, ujung ayatnya, di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang tobat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak berita jaringan nasional bersama Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansa. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
5: Hukumnya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan, penyimpan, nanti berkepulisan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim
4: Kortas. Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bunyamin Saiman mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
3: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anotis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalannya yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalannya yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan-persoalannya tidak kita selesaikan. odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
12: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
14: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
15: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
13: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
16: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat.
17: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
16: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karudan Mandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPD provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Nanda Sandiri, dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
17: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
18: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
19: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160-20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
20: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
19: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Tri Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita subsikan sekitar 20 ribu lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Tri Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Tri Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Tri Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Empat tim terbaik tersisa pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Baru saja kita simak berita jaringan nasional bersama Pro3 Jakarta. Saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, satu lagu dari Avio Kila dengan singlenya Tunggu Apa Lagi yang dirilis pada 2020 ya. Dan pendengar, semoga lagu ini bisa menjadi teman yang menghibur Anda di waktu santai malam ini. Ya, sekaligus menemani setiap momen untuk melepas penat ya setelah seharian beraktivitas. Pendengar, saat ini telah masuk waktu sholat fardu Isya untuk daerah Bengkalis dan sewaktu dengannya, dan dari studio kami kumandangkan azan. Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan solat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

baik yang terbentang di langit ataupun di bumi. Al-Quran surah ke-88 Al-Ghashiyah dari ayat ke-17 sampai ayat ke-20 misalnya. Ketika Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat?" Tidakkah engkau, pernahkah engkau mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana langit itu kemudian dibentangkan, ditinggikan? Bagaimana kemudian gunung-gunung itu jadikan pasak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kokoh menjadi paku bumi, dan bagaimana kemudian bumi itu bahkan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneliti kandungannya dan beraktivitas dengan nyaman di daratannya. Saudara-saudariku, sekitar tahun 2008 saya pernah mengajak beberapa mahasiswa di kuliah dakwah Islamiyah Tripoli Libya untuk bisa mempraktikkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran, khususnya mengeluarkan ayat-ayat tentang hewan yang terinspirasi dari surah ke-88 ayat 17 tadi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah engkau tidak pernah mengamati, meneliti tentang bagaimana unta itu diciptakan? Maka kami bagi kelompok-kelompok dengan mengeluarkan ayat-ayat yang berbicara, ya, menyampaikan informasi seputar hewan dalam Al-Quran. Ada kera, karena suatu kaum pernah dikutuk menjadi kera. Ada kelompok unta dengan dasar ayat tadi. Ada kelompok gajah dengan dasar surah Al-Fil. Secara singkat, ada yang sangat menarik. Khusus kera misalnya. Ya, kelompok kera kemudian melakukan penelitian. Coba dia berikan makanan pada kera. Begitu diberikan, dia tangkap dengan tangan bagian kanannya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kirinya. Diberikan lagi, dia tangkap dengan kedua kakinya. Jika dia sudah bosan dengan wilayahnya, dia akan invasi, ya, dia akan ekspansi kepada wilayah lain, dan dia keluarkan kera yang tinggal di situ supaya dia bisa tempati dengan nyaman. Kera. Karena itu tidak mengherankan kenapa ada kaum yang dikutuk menjadi kera, bukan tikus misalnya. Karena tipikal kaum ini, karakteristiknya sama persis dengan apa yang dimiliki oleh kera. Rakus, ingin mengambil semuanya, monopoli wilayahnya. Kalau perlu bosan dengan wilayah sendiri, ambil wilayah tempat lain. Yang penting dia bisa tinggal nyaman di dalamnya. Kembali pada unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ketika kelompok unta ditugaskan, bahkan kemudian bertanya pada pawangnya, unta ternyata memiliki dua kaki, dua tangan. Unta ternyata memiliki selaput di matanya. Unta ternyata memiliki satu bagian tembolok khusus yang bisa menampung air sehingga dia bisa kuat tidak minum dalam satu bulan. Anda bayangkan, dengan selaput itu dia bisa melalui padang pasir, bahkan dalam keadaan badai yang Ferrari pun tidak bisa melewatinya, Lamborghini tidak bisa menembusnya, tapi unta begitu santai melewatinya. Dua kaki, dua tangan yang dimiliki oleh unta, yang sebagian menilai bahwa unta memiliki empat kaki. Ternyata rahasia itu kemudian terungkap ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita untuk mudah bersujud saat akan sholat, bisa mengambil dengan menggunakan lutut atau kedua telapak tangan, mengacu pada kasus unta. Jika kita meneliti lebih dalam, hadis ini yang tercantum dalam Abu Daud itu sesungguhnya ingin menggabungkan kepada kita tentang kemudahan dalam beribadah. Jika Anda bisa menggunakan tangan, silahkan gunakan tangannya. Ya, jika Anda bisa menggunakan lutut, silahkan gunakan lututnya jika memang tangan itu bermasalah. Karena unta pun pernah kemudian duduk dengan mendahulukan lututnya, maka selisihi itu ketika Anda punya masalah, gunakan telapak tangan. Maka jika memang telapak tangan bermasalah, maka unta pun ada yang pernah kemudian duduk dengan meletakkan tangan terlebih dahulu, maka kita diminta untuk menyelisihi unta, ya, dengan menggunakan lutut terlebih dahulu. Jika tidak paham tentang hadis ini, maka orang secara singkat akan menyimpulkan, jangan pakai lutut, tapi gunakan telapak tangan. Padahal hadis ini, ada banyak riwayat yang bahkan menunjukkan seakan-akan bertentangan, tapi hakikatnya menunjuk pada kesamaan dan kemudahan dalam ibadah. Bahagianya kita, di Indonesia, semua bentangan ayat tadi sangat mudah untuk diamati dan menjadi objek penelitian yang sangat berharga. Indonesia terletak di khatulistiwa, yang dengan itu banyak mineral dikandung oleh buminya. Indonesia, dari sekian selat yang ada di bumi, 6 selat, 4 selatnya ada di negeri tercinta. Dan alamnya tropis, sehingga banyak tumbuhan mudah didapati, termasuk buah-buahan. Ya, di mana kita bisa menikmati durian. Selain tentunya, di antara yang paling enak ada

di Indonesia. Jadi mari kita budayakan meriset, budayakan meneliti, budayakan mengamati, yang mungkin dengan itu kita bisa tampil lebih baik ke depan, makmurkan tempat yang kita pijak, sekaligus menjadikan itu sebagai bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah tahukah Anda? Adi Hidayat, Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

adalah kebersamaan.

0: untuk kita, Indonesia dan dunia.
1: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
2: Udah cuci tangan belum?
1: Cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
2: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
1: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
2: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
1: Wah, iya. Ayo makan.
2: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Tulus, Interaksi, yang menemani waktu Anda malam ini. Dan pendengar, berikutnya kami akan menghadirkan drama radio untuk Anda dengan judul Selera Serumpun. Dan kami ucapkan selamat menyimak.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar Seminah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia.
4: Sabar.
1: Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
3: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
3: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
5: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjang tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjang ya.
6: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
5: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wak jeng nak makan apa? Nih, aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari dua hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Ya bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa. Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu. Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon.
1: Bika Ambon.
0: Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal Wak Jeng ni? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan. Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni kita duduk sini, pernah ke abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan bang? Jadi abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ya sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Aduh. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak nak buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Akan dah susah kucing saya itu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Kamu pikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu? Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Menur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Oh, mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul lah kalau berani. Awak pikir saya takut?
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau mencabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, ha? Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok? Tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng, fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul. Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diamkan lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan, Malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan?

Ya, pendengar, dalam kehidupan yang serba cepat ini, banyak orang sibuk ya mengejar apa yang belum dimiliki hingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Dan pendengar, padahal rasa syukur itu merupakan salah satu kunci untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Ya, pendengar, bukan berarti menyerah pada keadaan ya, melainkan menghargai setiap nikmat yang telah diberikan sambil tetap berusaha meraih impian yang lebih baik. Pendengar, kami kutip dari situs American Psychology Association mengenai manfaat rasa syukur bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Ya, membiasakan diri untuk bersyukur dapat memberikan dampak positif ya bagi kesehatan mental. Ketika seseorang lebih fokus pada hal-hal baik dalam hidupnya,

ya, perasaan cemas, iri, dan kecewa cenderung berkurang. Peringatan sebaliknya, pikiran menjadi lebih positif sehingga lebih mudah menghadapi berbagai tantangan. Ya, kebiasaan sederhana seperti mengingat tiga hal yang patut disyukuri setiap hari itu dapat membantu menumbuhkan rasa bahagia dari waktu ke waktu. Ya, rasa syukur juga dapat mempererat hubungan dengan orang lain, ya. Seseorang yang terbiasa berterima kasih dan menghargai bantuan sekecil apapun itu bisa lebih mudah menjalani hubungan yang hangat dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Ya, sikap ini menciptakan lingkungan yang penuh penghargaan dan saling mendukung sehingga kehidupan terasa lebih bermakna. Ya, pendengar, namun bersyukur bukan berarti mengabaikan kesulitan. Setiap orang tentu memiliki masalah dan cobaannya masing-masing. Justru pendengar, dengan bersyukur seseorang dapat melihat bahwa di balik setiap tantangan masih ada hal-hal baik yang layak dihargai. Ya, seperti kesehatan, keluarga, atau kesempatan untuk terus belajar. Ya, cara pandang seperti ini pendengar membantu seseorang bangkit lebih cepat, ya, ketika menghadapi masa-masa sulit. Ya, hidup bahagia pendengar tidak selalu ditentukan oleh banyaknya harta ataupun tingginya jabatan, ya. Kebahagiaan seringkali lahir dari hati yang mampu menerima, menghargai, dan mensyukuri setiap proses kehidupan. Ya, dengan membiasakan diri bersyukur pendengar di setiap hari, kita tidak hanya merasakan ketenangan batin tetapi juga membangun kehidupan. Ya, pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan akan kembali nanti pada pukul 21 hingga pukul 22 di program Ruang Rindu. Dan nantinya Anda bisa mengirimkan pesan atau request lagu melalui pesan WhatsApp ataupun SMS.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
0: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Satu kanal inspirasi.
6: MHz. Selamat malam pendengar, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Pendengar, menemani Anda malam ini di ruang rindu ya, tempat di mana kenangan lama kembali menemukan memorinya. Dan pendengar, lagu malam ini kami hadirkan musik era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya, dari manca negara. Untuk Anda yang mau request bisa mengirimkan pesan di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Ya, pendengar, satu lagu dari Krisye dengan singelnya Pergilah Kasih yang dirilis pada tahun 1989 dengan judul Pergilah Kasih. Ya, lagu ini menjadi salah satu tonggak kesuksesan Krisye ya di akhir era 80-an, yang mana video klipnya yang disutradarai oleh Jay Subiaco menjadi video klip Indonesia pertama yang berhasil ditayangkan di MTV Asia, pendengar. Ya, menariknya pendengar, liriknya yang legowo tentang melepaskan seseorang demi kebahagiaannya memiliki daya magis yang universal ya. Yang mana vokalis vokal dari Krisye ini yang lembut namun bertenaga membuat lagu ini tetap menjadi lagu patah hati terbaik ya sepanjang masa, pendengar. Ya, pendengar, baiklah, kita hadirkan satu lagu untuk Anda dari Krisye. Inilah dia, Pergilah Kasih.

0: online. Game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
3: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
3: Pa.
2: Hmm?
3: Papa.
2: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Ya, yeah, pendengar, satu lagu baru saja kita dengarkan dari Paramita Rusadi dengan singlenya Nostalgia SMA. Ya, yeah, pendengar, suara lembut dan lirik yang penuh kenangan memang selalu berhasil ya membuat kita kembali ke masa-masa tempo dulu yang mungkin pendengar tak akan terulang kembali ya. Pendengar, Paramita Rusadi dikenal sebagai salah satu penyanyi dan artis populer Indonesia sejak akhir era 1980-an. Ya, lewat lagu-lagu seperti Nostalgia SMA, ia berhasil memikat pendengar dengan nuansa pop romantis yang masih dikenang hingga sekarang. Pendengar, lagu ini pertama kali dirilis ya pada tahun 1988 dan kembali populer di berbagai platform digital ya, dan digunakan di backsound lagu di sosial media seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ya, pendengar, semoga lagu yang baru saja kita dengarkan menjadi teman yang mengingatkan menghangatkan kita malam ini. Ya, pendengar, dari Nostalgia SMA yang dinyanyikan oleh Paramita Rusadi. Berikutnya, kita seberangi selat menuju negeri jiran. Buat Anda yang angkatan 90-an, pendengar pasti tahu betul ya bagaimana lagu ini dulu sering kali diputar di radio, bahkan ditulis liriknya di buku diary. Ya, pendengar, lagu tersebut adalah dari Eksis, Mencari Alasan, dan dirilis pada tahun 1995. Dan lagu asal Malaysia ini, pendengar, meledak luar biasa ya di pasar Indonesia pada pertengahan era 90-an. Dan kesuksesan lagu ini membuka jalan bagi band-band Malaysia pada masanya, pendengar. Baiklah, pendengar, kita dengarkan lagu dari Eksis berikut ini.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

0: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
1: MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kita masih berada di Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan kami, baik dari luar Bengkalis maupun di Bengkalis sendiri ya. Dan pendengar, natural person adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki kecenderungan menjalani aktivitas pada malam hari ya. Orang dengan pola ini, pendengar, biasanya lebih fokus, kreatif, dan produktif ketika malam tiba, serta cenderung tertidur lebih larut dan bangun lebih siang. Dan pendengar, lagu-lagu yang sudah masuk di WhatsApp tadi

telah kami hadirkan ya. Dan jika waktu masih cukup nanti pendengar, hingga pukul 10 nanti lagunya akan kami putarkan ya. Dan berikutnya lagu yang telah masuk di WhatsApp dari Ita Purwasih dengan judul Cintaku Padamu.

Ya, pendengar, tidak terasa sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun mampu menghadirkan kembali kenangan nostalgia dan menjadi teman yang menghangatkan suasana malam Anda. Ya, pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan kembali menemani Anda dengan alunan musik-musik Melayu yang tak kalah syahdu untuk Anda malam ini, pendengar. Dan semoga setiap lirik dan melodinya dapat menjadi teman beristirahat, bersantai ataupun menemani aktivitas Anda malam ini.

0: petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.
1: Sama halnya dengan lagu Timang-timang Anakku Sayang yang biasanya dinyanyikan untuk mengantarkan tidur sakit hati. Lagu Dodoy Si Dodoy juga dinyanyikan orang tua untuk menidurkan anaknya. Namun, lagu ini tidak hanya untuk mengantarkan anak tidur, tapi juga sang ibu menceritakan mengenai kegelisahannya, berharap anaknya dapat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
4: Elok kampung dek betuo, elok tepian dek mudo-mudo.
3: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh

melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: baru pulang jam segini.
1: Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam pendengar, usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1.

namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang apa, namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu, namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: acara pagi hari ini. Harapan Ustadz nih untuk generasi muda Muslim Indonesia dan mungkin singkat untuk pendengar RRI pagi hari ini, Ustadz.
1: Ya, kepada generasi muda dan juga khususnya pendengar RRI kita ini, harapannya adalah tentu kita ingin negara ini adalah negara yang tetap dalam keadaan tidak ada gangguan dari kelompok-kelompok ini. Itu harapan kita pada umumnya, dan tidak ada yang terpengaruh oleh kelompok-kelompok ini. Tetapi kenyataannya pengaruh itu ada, keberadaan mereka itu nyata, dan perjuangan mereka itu bisa kita lacak, apakah melalui pertemuan-pertemuan formal yang melibatkan beberapa pihak dari pemerintah ataupun pertemuan-pertemuan lain yang mereka lakukan. Maka harapan kita kepada pemerintah untuk betul-betul menjadikan ketetapan presiden itu supaya disosialisasikan secara baik ke jenjang-jenjang yang paling bawah dari masyarakat Indonesia, sehingga ketetapan yang sudah sangat konkret ini kemudian kita hubungkan dengan penjelasan-penjelasan Al-Quran. Bertemulah di situ akhirnya peringatan Allah sekian ribu tahun yang silam melalui ayat-ayat Al-Quran, dan kesadaran pemerintah untuk menyelamatkan rakyatnya. Ini kan sebuah pertemuan yang sangat bagus dalam melihat gejala-gejala yang tidak sehat. Artinya negara tidak sudah diam, ayat-ayat Al-Quran pun sudah sangat tegas untuk menyelamatkan generasi muda kita tentang bahaya kelompok.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz pagi hari ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat selalu Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Mutiara Pagi hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Semoga apa yang disampaikan ilmu yang disampaikan Ustaz tadi bisa kita jadi pengingat ya setiap harinya tentunya. Saya Riri Handayani, pamit ya, sampai jumpa lagi, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Dan situasi di Riau pun saya pikir juga sebenarnya mempunyai perkembangan ekonomi yang baik. Sehingga kita dengan seluruh stakeholder, baik itu tadi saya juga di depan, terutama pelaku usaha, wajib pajak semua.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska tingkat nasional asal Riau yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah dan mengemban amanah sebagai wakil Provinsi Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. DJP Riau ajak pelaku usaha dan masyarakat perluas basis pajak untuk perkuat ketahanan fiskal daerah. Pendengar, Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu F, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat nasional asal Riau yang akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Keduanya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah dan mengemban amanah sebagai wakil Provinsi Riau pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto secara resmi melepas keberangkatan dua calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat asal Riau Senin siang. Dua pelajar terbaik yang mewakili Riau tahun ini ada Rizky Aditya Siregar dari Man Insan Cendekia Kabupaten Siak dan Arifah Rahman Maulidia dari SMA Negeri 1 Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. PLT Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang diraih kedua pelajar tersebut. PLT Gubernur menegaskan menjadi calon paskibraka tingkat pusat merupakan kehormatan sekaligus amanah besar untuk menjaga nama baik provinsi di tingkat nasional. Selain berpesan agar menjaga kesehatan dan kesiapan fisik maupun mental, PLT Gubernur juga mengingatkan keduanya untuk tetap disiplin, menjaga sikap serta tidak meninggalkan ibadah selama mengikuti pemusatan latihan di Jakarta.
2: Ini saya titip pesan, jaga nama Riau, jaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, semoga dalam melaksanakan tugas nanti sukses dan kita harapkan nanti selesai dan kita sambut juga.
1: Sementara Rizky Aditya Siregar mengaku bangga dan tidak menyangka dapat terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat. Ia telah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk mengikuti latihan selama sekitar 1 bulan ke depan.
3: Persiapannya pastinya kami sudah mempersiapkan bareng-bareng ya. Bareng-bareng yang sudah diarahkan dari pusat. Ya kami sudah packing barang dan

atau merupakan individu yang sama. Untuk mencegah kerja agar tidak beraktivitas sendirian, terutama pada malam hari.

jalan tanpa saya menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian lebih kanan, tetapi di depan Jasa Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraannya akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan.

0: Bio RRI Pekanbaru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brigadir Anissa Widya ya, sudah menyampaikan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Telantas Polda Riau pendengar untuk hari ini.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Telantas Polda Riau.